0: yang suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Ya, kayak sinyal aja gitu. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal. Misalnya kayak mau scrolling, mau streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang nih ke pasangan, "Eh, udah sampai ya yang asik." Kan itu juga butuh koneksi yang lancar, ya kan? Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal udah semakin luas sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Nah, jadi kalau mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi, kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal. Karena sekarang, yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Manis tuh. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Pertahan baru
2: dan keseruan yang baru pastinya.
0: Bareng Nikta Gina
1: dan Rizky Kinos di
0: Iswara.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di Iswara.

0: asik-asikan gara-gara ada fitur terbaru dari Instagram. Ya mungkin buat kita sih baru ya, buat sahabat suara mungkin yang sangat-sangat update.
1: Kayak, ya Lanus, lu kemana aja sih? Kali ya, gue gak tahu ya.
2: Begitu gue buka, lah mukanya Butika semua isinya.
1: Butika, foto-foto baik, mandi. Jadi sahabat suara, ini pengguna Instagram di Indonesia sudah bisa pakai fitur instan. Asik, ya gue gak bilang terbaru sih. Let's say terupdate dari fitur terupdate dari Instagram gitu mungkin lebih tepatnya ya. Fitur ini menjadi manuver Instagram untuk mengembalikan era spontanitas di media sosial. Oke. Nama fiturnya apa sih?
3: Instance.
1: Asik. Cara mengaksesnya itu tinggal masuk aja ke menu DM Instagram kamu. Coba. Yuk yang belum paham, belum tahu, belum ngulik atau mungkin baru dengar ya, silakan masuk ke menu DM kamu dulu. Menu DM itu yang
0: di tengah, yang gambar yang pesawat.
1: Jadi kalau di home-nya itu yang gambar pesawat yang di bawah ya. Masuk ke situ, kemudian klik potongan gambar instan di pojok kanan bawah. Tuh. Ada tuh sebelah kanan bawah.
0: Ini ngumpet gitu, Bang.
1: Iya, ngumpet gitu. Ya udah diklik, langsung muncul tuh foto-foto dari teman-teman kamu. Kebanyakan foto-foto enggak jelas biasanya.
0: Iya, random banget.
1: Iya, random aja gitu. Aduh, foto yang gue liat langsung pertama gue buka mukanya Koko Edric lagi. Koko, jelek mukanya. Gak ada yang Koko, tetap cakep kok. Kayak artis Korea. Terus, untuk memposting konten instan, pengguna tinggal jepret tombol foto seketika konten langsung tayang, langsung publish gitu ya.
0: Yes.
1: Tanpa filter, tanpa fitur editing lanjutan, konten tersebut bisa dipilih untuk dipublikasi ke friends, alias pengguna yang saling follow atau close friends aja. Kamu bisa pilih tuh. Ya, Instagram menjaga privasi posting instan dengan memblokir penuh upaya screenshot dan screen record dari akun orang lain. Oh gitu. Jadi walaupun kita nyampah ya,
0: jadi aman tuh.
1: Hitungannya nyampah tapi aman karena kita tuh nggak bisa screen cap. Aman tuh ya. Jadi ya pokoknya insya Allah aman dari disebar-sebarin sama orang atau mungkin dijailin sama orang gitu atau mungkin disantet ya.
0: Loh, enggak dong, kelewatan kalau itu.
1: Karena Meta juga mengkonfirmasi pengujian aplikasi terpisah standalone aplikasi khusus instance ini di beberapa negara bagian untuk akses kamera yang lebih cepat.
2: Oh, jadi enggak semua negara bisa ya? Atau belum kali ya?
1: Belum rata ya.
2: Gitu.
1: Indonesia termasuk yang awal-awal karena apa? Karena Meta tahu orang Indonesia atau netizen plus 62 pada narsis.

0: seru di Iswara.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Perhatian, diskonnya mau habis.
5: Oh no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id. Dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Nyari yang seru di pagi hari.
8: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: jam 10. Yuk kita main yuk.
1: Main apa nih Bang?
0: Bagasi, bener apa enggak sih?
1: Ah ini dia, ini gampang sekali mainnya. Jadi nanti tinggal saya coba sebutin aja apa hal-hal yang boleh diomongin di satu tempat, tapi enggak boleh diomongin di tempat yang lain.
0: Tah eta.
1: Misalnya kayak apa ya, contohnya ini boleh dicontohin dulu ya.
0: Misal
1: kayaknya di arena tinju. Boleh arena tinju diomongin.
0: Tuh, arena di ring, oke.
1: Boleh diomongin. Tapi kalau misalnya di ruang guru enggak boleh diomongin.
0: Apa contohnya?
1: Pukul palanya.
0: Waduh. Kalau di area
1: arena
0: tinju boleh.
2: Arena tinju boleh.
0: Ya, benar.
1: Iya, bisa kalau kayak gitu.
0: Abisin.
1: Boleh.
0: Di ruang guru enggak boleh dong
1: bilang abisin. Iya.
0: Apanya dihabisin?
1: Piting no lehernya. Masa sama guru lo mau dipiting lehernya?
0: Enggak, di tinju juga enggak boleh. Piting layar mah gak bisa.
1: Gak bisa.
2: Memang boleh Bang.
1: Iya bisa.
2: Kan arena
0: pertarungan. Karena tinju lo bilangnya.
2: Iya sih, tinju juga.
0: Arena fighting.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jab cross hook.
0: Jab cross hook, ngomong jual tahu.
1: Iya. KO itu gurunya kalau kayak begitu. Gak ngajar lagi kayak besok bonyok.
0: Contohnya gitu ya. Gitu, kalau hari ini mau pakai apa? Yang ini?
2: Yang ini.
0: Oh yang ini. Arena tinju boleh. Iya. Tapi di ruang guru gak boleh diomongin.
1: Apa coba kira-kira kalau menurut sahabat suara ya?
0: Kalau dibalikin gak boleh ya? Di ruang guru boleh, ruang tinju
2: boleh dibalik.
0: Di ruang tinju nggak boleh apa ya?
1: Di ruang guru, di ruang
0: misalnya di ruang guru boleh, di ruang tinju nggak boleh apa ya? Nggak ada kali.
1: Susah itu, apaan ya?
3: Itu satu kali satu berapa emang?
0: Ngapain di area tinju ngomongin satu kali satu? Ngapain?
1: Kita mengalihkan konsentrasi lawan sambil dak 5x5 berapa? 5x5 8x7
0: atau enggak misalnya boleh di ruang guru, di tempat tinju enggak boleh gitu ya. Buka halaman sekian. Ngapain?
1: Capek ya lo mau buka halaman berapa?
3: Coba lihat kukunya.
0: Iya, lihat kukunya. Gak kelihatan, kan pakai sarung tinju. Coba sahabat suara ya, kalau versi kamu apa ya? Di arena tinju atau area fighting atau area...
2: Area apa ini namanya?
1: Arena tinju, benar.
3: Sasana.
2: Iya, sasana fighting.
0: Kalau tinju tuh, gue kayak stereotipnya ya udah tinju aja, boxing. Tapi ini lebih maksudnya ke yang untuk berantem bisa MMA, bisa.
3: Mungkin tempat fitness kali ya.
0: Kickboxing bisa.
1: UFC
0: bisa gitu, apa? Area tarung.
2: Iya betul.
0: Arena tarung kali ya. Arena tarung boleh. Di ruang guru gak boleh.
1: Nah itu. Nanti kalau misalnya jawaban kamu lucu atau masuk akal lah gitu, Boleh request lagu.
0: Jadi kalau misalnya jawaban kamu bagus, kalimat dari kamu bagus, nanti requestnya kita puterin. 0816 1141 1014. Kita tungguin di Suara Seru.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bagasi, berapa enggak sih? Tapi kayaknya kalau boleh di arena tarung, boleh di enggak boleh di ruang guru, kayaknya banyak ya. Tapi yang seru tuh kalau dibalik tuh. Susah tuh.
1: Susah.
0: Soalnya kayaknya kalau di area tarung boleh, pasti kayaknya kebanyakan enggak boleh di ruang guru misalnya.
1: Iya, ayo dicatat sekarang misalnya gitu. Itu gimana? Kalau misalnya di area tinju.
0: Kalau area tinju kan misalnya abisin ya, nggak mungkin juga kan di area di ruang guru ngomong iya. Gitu misalnya.
1: Atau misalnya yang boleh di ruang guru, nggak boleh di ruang tinju.
0: Kasih dengkul matanya.
1: Kasih dengkul mata.
2: Gue maaf, kemarin saya izin nggak masuk. Masuk tinju.
1: Nggak bisa. Nih ada ini aja nih sahabat suara nih. Ada Arun. Yang udah selesai boleh pulang. Udah selesai apanya?
3: Giring tinju enggak, Bu?
0: Ngapain?
1: Ya, maksudnya?
0: Oh, maksudnya udah selesai latihan.
1: Ya, udah selesai latihan dia bisa.
0: Boleh
1: atau
0: pulang.
1: Yang udah selesai udah bonyok boleh pulang gitu. Ada lagi Herdi, pagi semua. Acungkan tangan.
0: Ngapain?
1: Iya.
0: Ngapain ngacungin yang tangan? Disikat lo di arena tarung.
1: Nah, itu dia makanya. Ini ada lagi tuh. Satrio nih, katanya yang boleh dilakuin di ruang guru tapi enggak boleh di ring tinju, setor hafalan juz 30.
0: Bodo amat. Kan berdoa juga. Kan berdoa sebelum tinju, Pak. Loh, gitu.
1: Iya, kalau misalnya di area tinju setor hafalan dulu juz 30, kelar itu enggak jadi tanding. Banyak suratnya, iya kan?
0: Satu lagi boleh di ruang tinju. Boleh di ruang guru tapi enggak boleh di sasana tarung.
1: Apa?
0: Pakai bajunya. Lah kan harus buka baju.
1: Iya, dia kan enggak pakai atasan dia juga sih.
0: Enggak boleh.
1: Ada lagi tuh dari Uci ini ya. Di area tarung boleh, di ruang guru enggak boleh. Boleh pukul kepalanya enggak? Gitu.
0: Di arena tarung memang wajib.
1: Iya. Pakai nanya lagi boleh pukul palanya enggak? Itu pukul aja sikat abisin gitu. Ada lagi dari Kawai Mami tuh, habis jalan antar anak sekolah.
0: Uh-uh.
1: Yang boleh di area tarung dan enggak boleh di ruang guru adalah tonyor mukanya.
0: Toyor
1: mukanya. Mau request lagu T5 kau dong. Terima kasih.
0: Gitu. Ada lagi enggak?
1: Ada lagi nih ikutan Bagasi. Kata PR apaan? Di area tinju, yuk tandingnya jadi PR aja biar bisa ngopi. Kata PR. Ini mungkin itu berarti yang boleh di guru atau enggak boleh di tinju tuh kalau gitu.
0: Enggak boleh di ruang guru kali ya.
3: Enggak boleh di ring tinju.
1: Oh, oke, okay. Ada Acus di Subang. Yang enggak boleh di ring tinju, yang mukul dihukum ya, bersihin WC. Lah, iya juga ya. Kan emang pukul-pukulan. Kalau di situ ya, dua-duanya berarti bersihin WC kerja sama.
0: Boleh ya, di ruang guru. Tapi enggak boleh di sasana tarung, gue tahu.
1: Apa?
0: Pak, Bu, izin ke toilet bentar.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Iya, enggak bisa.
0: Enggak boleh. Kalau di ruang guru boleh dong.
1: Di ruang guru boleh.
2: Ini juga enggak boleh.
0: Apa dong?
2: Kalau di ring apa di tempat arena. MBG hari ini apa, Pak?
0: Iya lagi,
1: benar. Kayak lu tarung aja dulu udah mikirin MBG gitu ya kan? Ada lagi?
0: Satu lagi
1: yang boleh di ring tinju tapi enggak boleh di ruang guru adalah sebelum bel bunyi jangan berhenti nyerang ya.
3: Jangan boleh kurang.
1: Itu yang apa tadi? Dia bilang yang diri. Ini siapa sih? Di ring tinju, oh Andrea Lucky. Yang apa tadi? Yang boleh di ring tinju tapi enggak boleh di ruang guru.
0: Boleh di ruang guru tapi enggak boleh di ruang tinju. Besok jangan diulangin ya. Ayo.
1: Atau misalnya yang boleh di ruang guru enggak boleh di ring tinju. Ayo yang berantem ke ruang BK ya.

0: Hei, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tau sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: cerita lagi.
1: Bacaan WhatsApp lagi yuk.
0: Iya.
1: Masih sama, main Bagasi?
0: Masih sama sahabat suara. Kalau misalnya mau request lagu boleh loh. Ya kan? Seperti biasa kita memuterin lagu-lagu yang pengen sahabat suara dengarkan di pagi-pagi, sambil menemani mungkin mau perjalanan kemana gitu. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh banget.
1: Pagi ya semua kan? Ini siapa nih?
0: Ini Fitri.
1: Emang itu topik?
0: Iya, okay. Itu dia. Mungkin ini boleh di ruang guru, tapi gak boleh di sasana tarung.
1: Ya.
0: Dia bilang selesaiin di rumah ya. Gue berantem sampai rumah itu kalau kayak gitu. Tinju-tinjuan.
1: Justru kalau di sasana tarung, keluar ring, itu yang namanya pertengkaran harusnya udah selesai.
0: Iya.
1: Itu yang benernya tuh, profesional.
0: Ini tapi suruh selesaiin di rumah.
1: Kalau di ruang guru kan maksudnya PR ya. Yoi, bener jadi juga sih.
2: Pulang jangan tawuran.
0: Apa?
1: Jangan tawuran.
0: Oh iya. Pulang jangan tawuran ya, gitu. Untuk jangan berantem ya.
1: Kejadian tuh kemarin Persija sama Persib.
3: Oi.
1: Enggak selesai situ aja. Persib sama PSM. Rusuh juga Pak di PSM di Makassar.
0: Kenapa sih?
1: Ya macam-macam dilemparin, ditendang. Ternyata sih ributnya supporter itu bukan protes sama si Persibnya doang. Justru yang protes adalah manajemennya si PSM karena penampilannya enggak bagus.
0: Itu besok-besok.
1: Kan merugiin dia sendiri ya.
0: Yang berantem-berantem begitu, udah kagak usah suruh jadi supporter atau penonton bola. Nontonin olahraga lain, suruh tontonin sama jadi supporter olahraga Pilates. Deh, biar gak pada berantem.
1: Namaste.
0: Iya kan, gitu. Pilates sama yoga, biar kagak berantem tuh supporter-supporter.
1: Berantem tau dulu?
0: Kenapa?
1: Sama instrukturnya. Gerakannya dia kok kayak gampang banget ngegerakinya. Ngelakuinnya lah, kita setengah mati sampai keringetan berkilat.

0: Cai susah banget ini gerakan. Dia dengan tenang ini.
1: Nontonnya tidur kiri, semua.
0: Tekuk kanan lah, kita setengah mati loh.
1: Ada lagi dari Abi.
0: Selamat di pagi Bandung. Abi, kumada mang?
1: Yang boleh di ring tinju, gak boleh di ruang guru. 1, 2, 3 KO.
0: Masuk ruang guru. Ya, Kinos, ada perlu apa? 1, 2, 3 KO.
1: Gurunya bengong. Apa lagi?
0: Langsung diskor 1 minggu. Kamu jangan sekolah ya seminggu.
1: Ada lagi tuh, saya hari di Sumbawa Besar NTB. Gak boleh di ruang guru, tapi boleh di ring tinju. Bikin dia bonyok.
0: Bikin dia bonyok. Dia juga ngapain? Ngapain? Kalau di ruang sasana tarung emang wajar.
1: Iya.
0: Harus bonyok, harus sobek.
2: Waduh.
1: Harus sobek. Emang iya sampai berdarah-darah gitu kalau di ring tinju?
0: Kalau UFC mah gila dulu.
1: Oh, sampai berdarah-darah.
0: Biasanya pelipis?
1: Pelipis.
0: Burung kan? Burung pelipis?
1: Aduh, burung belibis.
0: Orang kaya dong
1: belibis. Kaya banget belibis, ya benar. Ada lagi dari Semangat Pagi 49 Iswara.
0: Reti nih, gue Reti di RSPAD. Si Reti ini banget ya, rajin banget ke RSPAD. Emang belum sembuh-sembuh? Reti katanya udah sembuh, kemarin udah bisa salto katanya.
1: Kata Reti, enggak, sekarang gue buka itu apa kantin ayam bakar madu di RSPAD. Karena enak keseringan lagi berkunjung ke
0: sana. Enak lagi ayam bakarnya Reti ya.
1: Mau request lagu dong pasangan artis terkenal Nikta Gina sama Rizky Kino. Si Reti bisa aja, puterin ya bang.
0: Gak masuk dong, gak masuk filter.
1: Masa sih?
0: Gak masuk, gak lulus sensor.
1: Lah, kemarin waktu di RC kalau gak salah lagu kita nilai paling tinggi loh.
0: Ya paling tinggi ininya.
1: Paling tinggi yang gak dengernya.
0: Selamat pagi nih ada.
1: Ada dari Rina.
0: Rina. Boleh di ruang guru boleh, di ruang tinju gak boleh. Bu, izin ke kantin ya. Salah. Ngapain? Lu udah mau lagi mau olahraga, mau tinju-tinjuan, malah ke kantin lagi.
1: Ya kayak udah naik nih. Ini dia dari sudut kanan, Kinos. Dari sudut kiri, Gina. Kan gitu sih. Tangan. Permisi. Izin kantin dulu ya.
0: Tapi ada yang sama loh. Yang di sekolah sama di ruang guru.
1: Apa tuh?
0: Begitu ada bunyi. Teng teng teng gitu. Kalau sekolah kan baru masuk.
2: Oh iya.
0: Kalau di ring tinju
1: pulang juga bisa.
0: Malah selesai.
1: Iya, bisa. Atau mulai. Kan pakai teng juga kalau mau tinju kan. Ada teng-tengnya enggak?
0: Ada.
1: Iya, oh, mulai sama kelar.
0: Kalau baru mulai cuman teng.
1: Oh, gitu doang.
0: Kalau selesai teng
1: gitu.
0: Kalau di sekolah?
1: Kring. Oh lala.
0: Kenapa?
1: Pakai kring. Pakai bunyi bel.
2: Oh, kimia.
1: Iya.
0: Tapi dulu aku masih yang teng tahun dulu sekolah aku.
1: Emang iya?
0: SMP 5. Pelek
2: ya?
0: Iya benar lagi. Iya lagi benar. Padahal sekolah ranking 1 di Bandung loh SMP-nya, SMP 5.
1: Pakai pelek mobil?
0: Iya.
1: Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ada bunyi-bunyi begitu.
0: Jadi tanda masuk pakai apa?
1: Ya, inisiatif aja.
3: Pakai toa. Oh, ini.

0: Emang ada hari lagi hari meditasi
1: ada sedunia belum? Ada hari meditasi ke sedunia hari ini.
0: Apa sih?
1: Itu meditasi kan kegiatan yang fokus pada pikiran dan kesadaran diri untuk memunculkan rasa damai dan ketenangan. Zen life.
0: Zen life.
1: Tetap gitu. Kan jadi kalau kita meditasi katanya itu bisa membantu seseorang jadi lebih merasa tenang, damai,
0: iya sih,
1: bahagia, dan bisa menjalani hidup lebih bijaksana.
0: Apalagi untuk orang-orang seperti aku ini yang sehari-harinya 24 jam mendengar suara-suara cempreng mengganggu suasana hati, pikiran dan juga
1: gendang telinga. Rajin-rajin meditasi. Ternyata hari meditasinya besok, Deng. Maaf ya. Tanggal 21 bukan today. Today is 20, right?
0: Yeah. Hari ini 20.
1: Yes, today 20. Today ini tanggal 21. Yes. Tomorrow ternyata. Ternyata produsernya juga kaget. Dia pikir juga hari ini, nah, ternyata besok. Dia. Oke, kalau gitu ini kita ganti ya. Kita ganti cerita lain. Besok kita ceritain lagi itu. Besok kita cerita tentang si hari meditasi ini.
0: Si buluk gitu. Kelakuan.
1: Kita cari.
0: Tapi enggak apa-apa kasih info aja. Enggak apa-apa kasih info.
1: Iya.
0: Jadi tanggal 21 Mei alias besok itu ada namanya hari meditasi sedunia sahabat suara. Jadi buat sahabat suara yang mungkin enggak pernah, belum merasakan, belum mencoba yang namanya meditasi. Kita udah pernah belum sih dulu meditasi?
1: Aku mah pernah ikut.
0: Kayaknya perlu deh untuk kesehatan mental health.
1: Tapi kan aku pernah kayak di apa tuh, kalau dulu ikut kelas kayak yoga gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Ada tuh momen selain dia bergerak kayak duduk sila gitu, kayak fokus, merem, apa, bayangkan misalnya kamu lagi di tempat yang kamu inginkan, impikan. Kan gurunya kan ngomongnya gitu kan.
0: Yeah.
1: Terus misalnya kayak bayangkan di depan kamu adalah sebuah hamparan rumput dengan pohon-pohon, aliran sungai. Kagak kebayang gitu, sumpah gak ada kebayang kesono.
0: Karena sebelum kebayang, yeah, lu mah udah tidur.
1: Nah itu dia, udah. Masih ada. Ada mas, aku pernah ikutan kelas begitu. Terus kedengeran bunyi begitu sebelahku.
0: Ada yang tidur.
1: Gitu. Lah tidur, kata gue.
0: Karena saking menenangkannya.
1: Iya.
0: Karena ketenangan setiap orang kan beda-beda. Ada yang ketenangannya itu ya saat tidur aja. Ya,
1: iya.
0: Tidur mah pasti tenang nggak sih? Begitu lo udah deep sleep, itu artinya lo udah tenang banget tuh dari kepala ke kaki gitu ya.
1: Betul. Kayak ini Eda, akan waktu itu
0: Eda tuh.
1: Eda di Prambors.
0: Oh Eda, bukan Eda. Iya. Kalau Eda pakai hama mbak kamu.
1: Bukan, no. Ada dulu kita pernah cerita ini kalau nggak salah ya. Jadi katanya dia tuh kalau tidur.
0: Eda penyiar radio.
1: Iya, kalau tidur nggak tahu deh sekarang masih apa nggak. Cuma dulu ceritanya dia kalau tidur harus kayak mendengar suara-suara hujan. Jadi pakai sound hujan gitu. Kalau gue berisik, udahlah gitu. Kalau aku mah kayaknya gitu deh kalau mau tidur. Udah tidur aja, nggak usah lah pakai suara-suara.
0: Iya, makanya tiap orang beda-beda.
1: Iya.
0: Bahkan waktu itu pernah kejadian tuh, ada tuh ceritanya. Jadi si orang ini tidur pakai suara-suara zen.
1: Terus?
0: Iya, udah gitu datanglah orang tuanya.
1: Terus?
0: Mau ngajakin atau apa segala, masuk ke kamar. Baru terus? Bilang, nak, baru gitu kan, nak, ikut tidur.
1: Karena udah suara-suaranya aja udah zen voice.
0: Datang gitu. Abis itu.
1: Apa?
0: Kalau gak salah, ini maling.
1: Malingnya?
0: Iya, begitu mau maling, set, dengar suara zen, tidur.
1: Akhirnya semua tidur berjamaah.
0: Terus datang satpam sama security.
1: Terus?
0: Mau nolongin karena ada maling.
1: Iya.
0: Begitu buka pintu mau nolongin, tidur.
1: Semua tidur dong.
0: Tidur semuanya.
1: Lah kalau gitu mulai sekarang di rumah kita pakein musik-musik begitu. Jadi kalau mau ada orang-orang berbuat kejahatan, tidur semua di
0: cara
1: rumah kita.
0: Cara terbaru untuk mengakali anti maling di rumah. Puter suara-suara yang zen.
1: Tapi kita juga pada tidur ntar semua.
0: Kita tidur.
1: Oh, hari-hari kita tidur baik kalau kayak begitu caranya.
0: Betul sekali.
1: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal ini ketenangan, kedamaian gitu kan. Hidup tuh kan banyak yang bikin stres gitu gak sih?
0: Banyak.
1: Iya. Kalau aku, kalau misal cari ketenangan, ya itu tidur.
0: Selain tidur. Kalau tidur mah semua orang juga pasti tenang.
1: Iya sih. Enggak, ada orang kalau misalnya lagi banyak masalah, kadang-kadang malah jadi gak bisa tidur. Kalo
0: iya
1: aku,
0: kan begitu, tidur kan tenang.
1: Iya, tapi
0: iya, makanya selain
1: aku,
0: tidur apa yang bikin kamu tenang?
1: Aku makan coklat.
0: Oh, iya benar, iya sih.
1: Sama belanja sih, Papa.
0: Sama belanja bikin tenang.
1: Iya, tapi ya maksudnya

0: kantong sih kurang tenang.
1: Iya benar, iya. Kantong gue kan lebih tepatnya. Kalau gue ya nge-gym
2: baru tenang.
1: Baru tenang. Karena nge-gym udah gitu pakai headset atau earphone, musik udah tenang tuh gue. Gak mau diajak ngobrol gitu, udah nge-gym sendiri aja, tenang gue.
0: Udah begitu tenang.
1: Tenang
0: gue. Kamu sebelah aku gak tenang.
1: Aku tenang sebelah kamu, asalkan pakai headphone. Putar musik kenceng-kenceng. Intinya jangan dengar suara kamu aja.
0: Kok bisa begitu sih?
1: Ganggu.
0: Oh, pantas kamu tuh kayak membiarkan aku tuh kayak boleh tidur terus. Kamu tuh enggak masalah gitu.
1: Supaya enggak berisik.
0: Oh, gitu.
1: Sahabat suara coba 0816-114-1014 ya. Ngomong-ngomong mengenai menciptakan ketenangan, hal simpel apa yang kamu lakukan ketika stres dan mencari kedamaian selain tidur? Kita tungguin di suara seru.

0: hal yang sepele atau mungkin hal yang mungkin lain daripada orang lain tapi bikin lo tenang. Mungkin yang sekarang bisa ngerasain itu banget adalah fans Arsenal.
1: Arsenal menang ya?
0: Bukan Arsenal menang. Arsenal udah mainnya kemarin-kemarin. Oh. Tapi Arsenal juara Liga Inggris tahun 2025-2026. Akhirnya setelah
1: 22 tahun
0: loh.
1: Gokil
0: akhirnya ya. Padahal turnamen belum selesai, masih ada menyisakan satu pertandingan. Tapi udah dipastikan juara karena semalam Manchester City-nya ketahan imbang. Jadi udah gak bakal kekejar. Udah pesta sih sekarang di London.
1: Party
0: selamat ya buat Arsenal.
1: Kalau Liverpool nomor berapa?
0: Sekarang lagi 5.
1: Nomor 5.
0: Tapi ya, aku bukan ngomongin ininya dulu. Kalau di posisi 5 tuh udah aman masuk Liga Champions, udah aman sebenarnya ya. Lebih ke ini performanya jelek. Lu posisi 5 tuh udah hoki beneran dah. Ya, musim ini gue kayak kurang males ah gitu.
1: Kalau kata aku mah ganti pelatih.
0: Gue setuju. Gue setuju Nul.
1: Karena pelatih yang sekarang kelihatan kurang taktis ya.
0: Asik. Si paling paham sama Liverpool.
1: Paham banget. Maksudnya kurang memberikan pola-pola permainan yang menggelitik.
0: Miskin strategi katanya.
1: Miskin strategi.
0: Selamat sekali lagi buat fans Arsenal ya. Mudah-mudahan besok Liverpool lagi yang juara. Lah kok begitu doanya?
1: Gimana? Tadi kita lagi ngomongin tentang apa hal-hal yang bisa bikin kamu tenang.
0: Selain tidur.
1: Ya. Selain tidur gitu. Buluk lagi gak tenang nih. Karena dia salah hari. Ada hari ini adalah hari kebangkitan nasional.
0: Hari ini hari kebangkitan nasional. Ada yang mungkin bikin tenangnya itu adalah baca buku.
1: Ada.
0: Gue tadi nge-gym. Nge-gym pakai headphone, iya. Gak diganggu siapa-siapa. Kadang-kadang kan di tempat gym ada yang aja ngajak ngobrol ya.
1: Iya.
0: Nah, gue gak pengen ngobrol gitu. Atau mungkin gue tenang banget kalau lagi ngasih makan ikan-ikan koi gue. Tenang gitu, ngeliatin mereka geraknya cakep banget gitu. Tenang banget, smooth banget gitu. Enak gitu. Atau mungkin
1: kalau
0: ngasih...
1: aku gerak-gerak gitu, kamu tenang?
0: Geli dulu.
1: Hah?
0: Geli.
1: Kenapa?
0: Lebih ke gak cocok sih kamu gerak-gerak begitu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Masa? Coba dulu ya ntar ya. Ada nih dari Fadli.
0: Selamat pagi Fadli.
1: Bukan. Masukin list Fadli. Bukan. Yang mana sih Buluk? Ini nih Reti aja nih.
0: Ya Reti.
1: Reti bilang gue lagi mencari ketenangan selain tidur itu meronce.
0: Meronce itu menganyam, merajut.
1: Ngerajut, yang bikin itu, rajut-rajutan itu,
0: iya,
1: namanya meronce.
0: Meronce. Oh iya. Betul. Tapi gue pernah tidur sambil berdiri pas ospek, buset. Dan pernah juga tidur sambil nyetir bawa dua anak. Hei, bahaya Reti.
1: Naik motor bertiga, tiga-tiganya tidur.
0: Allahu Akbar.
1: Sadar Pak, sadar udah jatuh sekitar 250 meter dari lokasi
0: bahaya yang bahaya banget Reti. Jangan Reti.
1: Lu bahaya banget udah gitu bisa-bisanya lepas ke sini. Lu bilang lu mau ngajarin anak-anak gua naik motor. Makin gua enggak percaya sama lu Reti.
0: Allahu Akbar ya, si Reti. Kan? Kita semua setuju ya sahabat suara bahwa tidak boleh kalau lagi ngantuk nggak boleh nyetir, kalau
1: iya.
0: lagi nyetir nggak boleh ngantuk.
1: Nah itu gitu. Ada lagi ini dari halo Panos Ibun dari Viek. Kalau aku ketenangannya biasa curhat ke sahabat papa Ibun.
0: Kalau mau tidur, kalau aku ketenangan itu biasa curhat ke sahabat, Papa Ibun. Kalau mau tidur masih belum tenang, biasanya dengerin musik suara hujan atau angin.
1: Oh.
0: The suara dengarkanlah aku. Apa kabarnya?
1: Hujan hatiku.
0: Biar kesuges aja untuk dingin sama ngantuknya gitu. Aku pernah gak kuat sama di otak dan nimbulin anxiety aku di aku ke psikolog.
1: Iya.
0: Iya ke psikolog juga bisa nenangin katanya.
1: Bisa gitu.
0: Bagus tuh buat mental health katanya.
1: Dia manggil Kitty Papa Ibu. Kitty dia anak kita apa gimana?
0: Hah? Ya kan dia tadi panggilnya Papa Nos sama Ibun. Kalian gak tahu.
1: Gitu.
0: Banyak yang bilang kayak ngapain sih buang-buang duit ke psikolog gitu. Lu cobain dulu rasanya. Cobain dulu rasanya ke psikolog.
1: Tambah pening tapi kalau aku
0: mana ada.
1: Enggak ya.
0: Mana ada ke psikolog ditambah pening.
1: Iya tambah pening.
0: Pening pas bayarnya iya.
1: Iya itu kan. Ada lagi Nia nih. OTW ke Bekasi itu kan. OTW lagi nih ke Bekasi mulu, ke Bekasi.
0: Emang
1: mulu
0: dia kerjanya di Bekasi.
1: Nia ganti apa dah? Jangan bosan-bosan ya Kak Gina OTW kerja ke Bekasi.
0: Karena naik motor sambil dengerin kalian bikin seru katanya. Emang kerjanya di sono. Kalau udah berarti dia misalnya Nia nih lagi ke misalnya lagi ke Ciputat gitu, berarti dipecat dong di Bekasinya dia.
1: Lah mungkin pindah ke Ciputat. Iya dia kan selalu template ini Nia OTW kerja ke Bekasi. Terus udah gitu dia tiap kali template tulisannya begitu, aku bacain lagi terus-terusan begitu.
0: Kata Nia kalau aku lagi stres, yang aku lakuin itu adalah di kamar seharian. Kamar gelap. Aku di kasur terus paling kalau bangun cuman ke kamar mandi dan makan, selebihnya pokoknya di kasur nonton film sosmed.
1: Wah,
0: semuanya
1: udah
0: pokoknya
1: time banget itu pasti itu.
0: Wah itu sih udah ya kan? Mager banget, malas gerak abis. Iya. Ya. Emang bikin tenang kali. Tapi gue nggak betah lo di kasur, sumpah. Gue kalau nggak tidur lama-lama di kasur nggak betah gue.
2: Kenapa?
0: Puyeng gue mah.
1: Kok bisa sih?
0: Ya di kasur gitu ngapain?
1: Ya boboan aja santai.
0: Dikala gue mencoba untuk tidur dan nggak tidur, gue mah puyeng. Ya, emang lu enggak?
1: Yuk coba aku boboin dulu yuk. Bisa?
0: Adanya kamu yang aku boboin.
1: Oh gitu.
0: Ya maksudnya di ipo-ipo gitu kan. Kemana nih maksudnya nih?
1: Enggak ada, ke sini ke

0: apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Protes apa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ngerakit Gundam. Nah, itu dia. Hai Radio Iswara, dengan Melisa again di Jayapura. Wow, apa kabar Jayapura? Kalau lagi mau nyari suasana tenang atau naikin mood, itu biasanya dengerin lagu. Oh, berarti nadanya harus gini ya. Hai Radio Iswara, dengan Melisa again di Jayapura ini. Kalau lagi mau nyari suasana
1: kasar ya.
0: Kalau emang mirip-mirip bukan sih?
1: Iya sih.
0: Kalau lagi mau nyari suasana tenang dan naikkan mood tuh biasanya dengerin lagu yang liriknya positif atau nyanyi sambil nge-cover lagu.
1: Nah, jadi begitu lagunya. Positif, positif, positif. Positif, positif, positif. Kan liriknya positif katanya.
0: Kurang dulu. Oh, tapi kalau lagi malas
1: coba lagi ya.
0: Iya, betul. Tapi kalau lagi malas di rumah biasanya enak healing ke alam kayak ke pantai atau gunung sambil menikmati keindahan alam. Ah, ada tuh teman gue tuh.
1: Iya.
0: Dia hiking kalau lagi ingin menenangkan diri katanya. Biasanya sambil mengagumi keindahan alam tuh. Oh, pakai itu kan. Biasanya sambil mengagumi keindahan alam tuh.
1: Ah, gitu.
0: Bisa sambil refleksi diri tentang kebaikan Tuhan dalam hidup. Jadinya terbawa pikirannya untuk tidak lupa bersyukur dalam keadaan apapun.
1: Nah, itu. Oh iya, boleh request lagu. Mau lagunya Glenn Fredly, apa aja judulnya?
0: Oke, saya tadi siapin ya. Gimana Om Indra aja ini mamutnya.
1: Tapi kalau di Jayapura mah alamnya masih bagus ya kayaknya ya.
0: Udaranya masih enak.
1: Betul, sebelum di digarap.
0: Jayapura tuh panas gak sih? Apa?
1: Di Jayapura kayaknya arusnya panas sih ya.
0: Panas ya, karena banyak ini ya, banyak pantainya ya.
1: Banyak apa ya?
0: Banyak
1: Raja Ampat, di mana Raja Ampat?
0: Ya, Irian, betul.
1: Iya, betul kan?
0: Irian Jaya, betul.
1: Di Papua, Jayapura ada di Papua kan?
0: Iya, betul, ibu kotanya Jayapura.
1: Lah itu makanya banyak baca, Rizky, baca.
0: Lah kan gue jawab tadi.
1: Apa?
0: Kan gue jawab tadi Jayapura di Irian.
1: Oh iya, betul berarti.
0: Hah? Gimana sih?
1: Morning kalian berempat.
0: Pagi.
1: Jujur pas banget nih topiknya. Nggak,
0: jawabnya, jawabnya. Ya, bacanya gitu. Jujur gitu, oh, dong. Gitu.
1: Jujur.
0: Kayak anak beginian gitu loh, jujur.
1: Jujur, pas banget nih topiknya. Aku mau curhat dikit. Pagi ini abis sholat subuh tuh mood aku auto hancur banget.
0: Kenapa?
1: Kayak yang tiba-tiba ada rasa pengen nangis. Kayak yang sedih aja gitu, like feeling stressful.
0: Kenapa sih?
1: Sementara ini biar agak tenang, aku lebih memilih diam, gak bersuara. Yang biasanya ceria sepanjang hari, tapi sekarang kayak yang diam tanpa kata.
0: Masih.
1: Ekspresi dia, gimana deh?
0: Kau diam tanpa kata.
1: Ekspresi datar, biasa aja. Sebelumnya udah minta izin ke anak kesatu dan kedua aku. Boleh izin ya bunda gak ngomong apa-apa dulu. Boleh ya, maaf ya. Udah deh
0: gitu.
1: Paling sambil nontonin Iswara JKT Live. Terus paling juga nonton aja. Paling just nonton aja dan dengerin. Nontonin kita.
0: Nonton kita, betul.
1: Iya,
0: sama
1: bener.
0: Dengerin kita di Iswara ya, suara seru.
1: Benar, ini siapa?
0: Itu ngomong ke anaknya gitu, mohon maaf ya.
1: Ulfa.
0: Oh, Ulfa.
1: Iya.
0: Mohon maaf ya. Nah, anak-anak, mama hari ini gak ngomong dulu ya. Tapi ngomongnya keras-keras di depan suaminya. Kode. Gue mau dapet nih. Jangan colek-colek gue ya.
1: Itu tadi Ulfa
0: PMS nih.
1: Nah, itu aku juga kayaknya lagi gitu. Aku lagi pening banget pala aku. Tadi Ulfa request ini The Massive yang diam tanpa kata.
0: Diam tanpa kata. Ngomong-ngomong menciptakan ketenangan. Apa sih? Nah, ngomong-ngomong menciptakan ketenangan, hal simpel apa yang kamu lakuin ketika stres dan mencari kedamaian sama suara? 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Tahun baru,
0: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: seru-seruan aja, kita nyanyi-nyanyi aja gak sih? Daripada kita mikirin PR-PR, daripada kita mikirin tugas-tugas, cicilan, hutang, nyanyi aja guys.
1: Si Indra mah kebiasaan, orang lagi enak, lagi kayak aku tuh sepenuh jiwa nyanyi di main masuk aja ntar dulu.
0: Sepenuh jiwa gimana sih Nul? Kamu suara ngomong aja masih fals, kok mau nyanyi tuh gimana sih?
1: Tapi aku menikmati kakak Rian bersenandung.
0: Kuping aku sampai sakit loh dengernya.
1: Emang iya?
0: Apalagi ini aku yang setiap hari loh ngedenger suara kamu, apalagi sahabat suara di manapun berada.
1: Tadi nggak pas lagu Glenn lu nggak iniin kan, nggak lu on airin kan, bagus banget tadi.
0: Tapi
1: kan
0: yang di TikTok kan denger.
1: Iya,
0: langsung pada tuh bilang, viewersnya pada turun.
1: Cakep banget, langsung bilang cakep banget, sumpah nggak nyangka Gina suaranya bagus banget begitu.
0: Tapi lebih cakep kalau diem.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Orang gue disuruh mute kok, mic-nya bodoh aja.
1: Gitu. Jahat banget, sumpah. Ya kan, kita nanti mau main kocak. Bener nggak?
0: Betul,
1: iya, koneksi cerita acak. Iya. Tapi kita masih ngobrolin tadi yang membuat kamu tenang. Nah, suara-suara
0: spill aja dulu, spill aja dulu, spill aja dulu. Udah nanggung. Tadi mau ngomong kocak kan, abis ini iya. Spill aja buat yang mau ikutan kocak.
1: Boleh.
0: Silakan ya, WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan formatnya hashtag kocak, K-O-C-A-K, nanti kita yang telepon balik.
1: Benar.
0: Okay, kita bacain WhatsApp yang udah masuk lagi ya. Kita masih ngomongin tadi hal-hal yang bisa membuat kamu secara personal ya, versi kamu itu bikin tenang aja gitu.
1: Betul.
0: Baca buku kah, atau mungkin berolahraga kah, atau mungkin nonton Netflix aja kah gitu.
1: Atau mungkin nontonin kita di TikTok ya kan, bisa bikin tenang.
0: Mana ada dengar suara kamu bikin tenang dulu?
1: Ja, aku tenang sih, tapi kalau yang di luar gak tenang, urusan mereka sih. Oke, ada Anji di Jakbar ini ya.
0: Begitu.
1: Anji bilang, saya kalau lagi bete, entah sedih atau emosi gitu ya, untuk nenangin rasa itu sendiri, justru menghadapi rasa itu, keren. Misal kalau lagi sedih,
0: si Anji nih nggak ngerti.
1: Maksudnya kalau dia sedih, bablaskan saja sedih gitu. Kalau lagi emosi, bablaskan saja emosi.
0: Ini
1: gitu
0: nih yang benernya nih. Misal nih kalau lagi sedih, saya dengerin lagu mellow yang justru bikin tambah sedih.
1: Kan, aku bilang kan dibablasin.
0: Oh, malah dilawanin.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ada kalau lagi emosi, nonton Smackdown biar emosi makin membuncah, katanya gitu.
0: Tapi ya, Anji itu bukan sengaja dihajar, bukan. Karena setiap orang punya versi masing-masing untuk bikin tenang. Nah, mungkin si lagu mellow ini yang bikin kamu tenang. Mau lagi sedih, lagi emosi, ya kamu tuh sebenarnya tanpa disadari kamu tuh suka lagu mellow gitu.
1: Kalau lagi sedih,
0: ya lagi apapun dia bisa tenang dengan lagu-lagu mellow, atau mungkin nonton tadi apa Smackdown gitu, dia bisa tenang.
1: Kalau lagi emosi.
0: Iya, karena setiap orang punya versinya masing-masing untuk bikin dirinya tenang gitu. Bukan dibablasin, bukan, tanpa disadari kamu tuh sebenarnya itu bikin tenang buat kamu.
1: Nah, itu makanya kalau kamu lagi banyak emosi sama aku nih, kayak Anji aja nonton Smackdown.
0: Kalau aku enggak nonton.
1: Apa?
0: Sumbernya aku Smackdown. Kalau aku lagi puyeng, kamu aku Smackdown dulu. Hah? Kamu di Smackdown?
1: Aku di Smackdown. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara. Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download ISPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Yang baru di Iswara.
6: Iswara.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas di jalan arteri Jalan MT Haryono Cikoko, Jakarta Selatan, arah Pancoran terpantau cukup padat. Kemudian situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai cenderung padat. Lalu kita beralih ke Jakarta Timur, situasi arus lalu lintas di trafik plat Rindam, arah Tanjung Barat dan sebaliknya terpantau ramai lagi. Lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
1: Kocak lu.
2: Ah, kocak apaan dah?
1: Yaelah itu, kocak itu.
3: Koneksi cerita aja. Nih dengerin aja dah.
4: Yes, waktunya untuk kocak koneksi cerita acang. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya tadi ada deh yang ikutan kocak. Udah kirim WhatsApp ke 0816-114-1014. Jadi akan sambung cerita gitu sahabat suara. Hari ini tentang apa ya hari ini? Oh tetap harus kain sutra yang ngasih
1: tahu. Iya, bukan ranah kita untuk menentukan itu.
4: Ya udahlah, langsung aja untuk memulai kocak koneksi cerita ajak. Kita panggilkan the one and only Kain Sutra.

0: Satu pak kentut. Gua enggak bisa jujur, enggak tahu. Ayo.
1: Kena beresin. Apa itu kalau kentut?
2: Kena
0: seruduk.
1: Kena tuntutan.
0: Betul sekali.
1: Kok jadi beresin lah yang bikin ulah ikan.
0: Gitu, Pak. Karena menu-menu
2: kentut itu adalah kepatil sama tutut.
1: Tutut itu yang hewan keong-keong.
2: Iya, iya. Kepatil tetap gitu, enggak bisa, enggak bisa lepas tuh.
0: Tutut.
2: Solid. Silakan ceritanya apa hari
0: jadi,
2: ini?
0: Jadi kali ini kita akan memerankan seorang yang sedang mencari ketenangan dan ingin melakukan hal yang bikin dia senang.
1: Oh.
0: Begitu ya. Langsung aja kita ke cerita kali ya.
1: Oke.
0: Di suatu hari, awalnya orang ini tuh sedang berjalan sendirian karena sedih dengan hidup yang gini-gini aja. Pengen check out tapi gak punya uang, pay letter belum dibayar.
1: Aduh.
0: Tapi keranjang juga menumpuk di mana-mana. Kebeman dia ternyata ingin sesuatu hal, yaitu kendaraan. Tapi ternyata yang dia beli itu adalah
2: motor belang tempur Satria Baja Hitam.
1: Itu motor bisa terbang tuh di atas gedung-gedung kalau lihat di videonya sih. Nganterin apa gitu?
2: Salah motor yang lain.
1: Arang.
2: Itu motor dipakai buat nganterin MBG itu. Ini mah belang tempur, motornya Satria Baja Hitam. Motor legend, motor legenda yang digandrungi oleh anak muda zaman dulu tahun 90-an, di mana menceritakan motor ini bisa dipanggil jarak jauh. Kalau sekarang ada teknologi bisa panggil mobil. Sebenarnya teknologi ini sudah ada dari jauh-jauh hari.
0: Oke.
2: Yang pertama kali dimiliki oleh belalang tempur ini.
0: Belalang tempur

0: manusia biasa. Belang tempur ini
1: panjang banget, keburu gak konsen.
2: Karena gue lagi nyari.
1: Mana sih?
0: Belang tempur ini sehari-hari dipakai oleh Satria Baja Hitam untuk pergi ke
1: Binaria.
0: Ke Binaria. Pulang-pulang berbadan dua.
3: Wow. Meski tanpa restu
1: orang tua sayang.
0: Ada Satria Baja Hitam main ke Binaria.
3: Ngapain ya?
1: Karena kebetulan Satria Baja Hitam sedang mumet. Banyak pikiran,
0: stress.
1: Jadi harus healing-healing.
0: Karena Satria Baja Hitam juga manusia ya.
1: Iya, karena hanya manusia biasa.

0: Tapi dari kejauhan Satria Baja Hitam melihat ada
1: tukang baso nari balet.
2: Bang.
1: Iya mau beli.
2: Bukan
1: apa?
2: Bukan ting ting ting ting ting.
1: Tapi
2: ting ting ting ting.
1: Tukang baso nari balet. Balet soalnya.
0: Pakai bajunya.
1: Pakai tutu.
2: Iya pakai tutu. Iya betul.
1: Kang Cuangki tuh biasanya tuh healing tuh. Iya, dari tukang baso itu dia akhirnya belajar kayaknya enggak semua masalah itu harus dihadepin dengan stres gitu. Buktinya tukang baso sambil dagang dia bisa sambil joget-joget dari balet gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Dan kalau diperhatiin tukang baso ini juga punya keahlian baru nih.
0: What?
1: Kayak sambil dari balet dia sambil ngapain lagi sih tuh?
2: Ternyata dia sambil
1: kan lagi dilempar ke gua bang.
2: Oh iya. Oh lu mau ikutan. Lu mau ikutan.
0: Dia kalau enggak bawa temen dia ikutan. Dia ikutan. Gitu.
2: Ulang tadi kalimat terakhir ternyata selain sambil balet.
1: Sambil balet sambil ngapain lagi tuh?
2: Sambil jungkir balik.
1: Oh.
2: Karena ternyata dia punya keahlian sebagai orang yang atraksi di atas motor.
0: Oh.
2: Dia akrobat
0: iya,
2: karena dia di belakangnya itu membawa gerobak baksonya.
1: Hah?

0: Oh, bukan ini didorong?
1: Enggak.
0: Oh, baksonya tuh di atas motor.
2: Oh, yang naik motor.
0: Oke. Cuanki di belakang, iya, pakai motor, dia apa atraksi. Dan akhirnya bakso tersebut tumpah dan mengenai salah satu wanita. Tapi ternyata wanita tersebut adalah guru TK-ku.
3: Kenapa guru TK? Kasian banget guru TK-nya.
4: Udah lama enggak ketemu.
0: Karena guru TK ini juga sedang butuh hiburan. Jadi dia datang ke Binaria untuk nonton pertunjukan tukang bakso Cuanki sedang nari balet. Kaget karena tumpah ke badannya guru TK-ku, langsung saja aku buka bajunya si guru itu. Kan kotor.
1: Oh iya.
0: Aku buka bajunya.
1: Oke.
0: Aku buka semuanya karena aku khawatir dia kedinginan.
1: Oke.
0: Ternyata begitu aku buka bajunya, di badannya terdapat sebuah
4: bisul.
2: Aduh, bentar lagi pecah enggak nih?
4: Yang sedang
0: di bagian mana tuh? Kalau boleh tahu bisulnya di bagian mana?
4: Di dada kiri.
0: Dada kiri.
1: Ya. Ini dadaku, dada kiriku.
4: Ini dadaku. Mana ya? Ada apa? Tadi sampai mana tuh kan? Iya, ada bisul yang sedang matang-matangnya. Posisi di sebelah kiri atas dada.
3: Oh, di kiri atas ya. Dada.
4: Dan akhirnya setelah ku pendam sekian lama, bisul ini bisa menatap dunia karena bajunya terbuka. Dan bisulku kalau bisa berbicara, dia akan mengatakan.
0: Bisulnya kalau bisa ngomong apa kira-kira begitu, dia dibuka melihat dunia.
2: Ya Allah, seger banget di luar sini ya.

0: Yes, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan gina-gina. Mohon maaf ya, kesalahan bukan ada pada radio atau speaker kamu, sahabat suara, tapi kesalahan ada pada pita suara penyiar Anda yang satunya ya. Kalau saya sih aman-aman terkendali.
1: Ini nih perkara.
0: Ini judulnya lagunya apa adalah?
1: Sang Dewi.
0: Sang Dewi.
1: Iya kan?
0: Iya, tapi kalau barusan ada ya, kamu nyanyi.
1: Iya.
0: Sang Kodok.
1: Jadinya. Sang Kodok. Kan kalau misalnya lagi nyala audionya ke TikTok.
0: Minus 5, artikulasi tidak jelas.
1: Sama audio on air, kan sama-sama bunyi ya di kuping aku. Jadi aku pikir tadi aku bernyanyi buat masyarakat-masyarakat kupikir, TikTok.
0: Kau pikir
1: dirimu boneka dapat mempermainkan
0: seenak-enaknya. Lagu siapa itu dulu?
1: Gak tahu.
0: Tapi tahu ya, tapi tahu lagunya kan?
1: Iya, ada lagunya. Ada itu lagunya, enggak tahu siapa itu.
0: Oke, sekarang gitu. Sudah memasuki jam 9, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkarokoe.
1: Yes, pas sekali tadi Gina sudah mengawali dengan bernyanyi. Nah, nanti sahabat suara boleh ikut bernyanyi bersama kita ya.
0: Bolehlah.
1: Ini agak sedikit berbeda karena kali ini nanti kita kan akan berkaraoke-nya itu sambil menceritakan lagu yang kamu request tuh apa gitu kan. Gimana sih Rizky? Tolonglah Rizky, bingung aku jadinya.
2: Ini udah enggak ada aktifnya, cuy.
1: Udah enggak ada kan? Iya, tapi
0: cuman kali ini kita segera berkaraoke. Enggak, kita enggak perlu pakai cerita. Ini mah pokoknya kamu ntar yang humming, kita yang tebak gitu doang.
1: Oh, enggak pakai cerita ya? Ya, berarti enggak pakai cerita ya, sahabat suara ya. Enggak usah pakai cerita, enggak apa-apa. Pokoknya nanti kamu humming. Kalau kamu udah humming, nah nanti kita yang tebak gitu.
0: Silakan ya yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format hashtag Kinos Gina berkaraoke. Sekarang kita main dulu berempat ya, sambil kamu dengerin, kamu sambil mikir juga pengen lagu apa yang kamu senandungkan atau hummingin ntar ya. Jangan lupa di WhatsApp sekali lagi 0816-114-1014 hashtag Kinos Gina berkaraoke. Oke.
1: Oke.
0: Siapa dulu nih?
1: Kemarin aja kamu enggak bisa nebak lagu yang aku kasih.
0: Iya, lu mah susah. Hombi balayum gambreng.
1: Lah,
3: gua batu.
1: Lagu sendiri. Ya udah lagu yang kemarin aja deh.
0: Coba yang mana yang kemarin? Ah,
1: yang kemarin
0: mah susah nebak ya, cuy.
1: Enggak bisa nebak itu loh.
0: Coba.
1: Coba ya. Apa yo?
3: Belum.
0: Belum.
1: Ada itu tadi.
3: Enggak ada.
1: Gue aja bisa dengar. Coba nih.
3: Pagi.
4: Hamingnya dalam hati.
0: Nggak, ya, kali ini kamu mainnya sama orang. Makhluk halus lu.
3: Jin dia hamingnya.
1: Kayaknya kalau misalnya ada hadiah buat sahabat suara, ntar pas giliran gue hamingin begitu pasti gak ada yang bisa nebak loh. Ya?
0: Iya, tapi ntar kamu di demo nih radio ini.
1: Ya, oke, dengarkan baik-baik ya.
3: Oke, coba.
0: Apa? Lagu apa sih?
3: Kasih clue dong, kasih clue.
0: Clue-nya apa?
1: Ini yang nyanyiin dia band apa?
0: Cuma
1: solois ya.
3: Cewek-cewek.
1: Yang nyanyi sih cewek.
3: Oke.
0: Okay. Coba kamu pakai lirik deh kalau bisa dulu. Tapi kamu pakai lirik deh.
3: Bukan.
0: Soalnya belum tentu ketebak juga.
1: Mau pakai lirik aja.
0: Iya.
1: Bentar ya. Bentar ya. Satu menit.
0: Oke.
1: Oke, bisa ya? Gini. Aku
4: cinta rupiah biar dolar di mana-mana.
1: Nah, itu masyarakat desa tuh yang
0: asoy.
1: Ikan. Oke, denger ya.

0: masih terus berpikir.
1: Aduh, gue tau lagi dari dia.
0: Masih bila terus berpikir. Harus

0: Noah. Noah judulnya. Dan Mas harus berpikir. Na na na na na na na.
1: Coba lagi. Coba lagi.
2: Tiras. Dia bilang tadi cewek vokalisnya.
3: Oh iya, yang maksud gue, yang dibayangin gue yang nyanyiin si Momo. Momo. Kan Momo nyanyiin lagu itu.
0: Iya. Dan aku
3: gak salah kan, bener kan? Momo nyanyi kan? Iya itu. Nah tadi yang waktu aku hamingin itu refnya.
0: Tapi ketebak ya, alhamdulillah. Iya. Nah kayak gitu cari sahabat suara ya. Kalau udah ketebak, langsung kita puterin lagunya. Ditungguin.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru Kisah.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara.
0: Kadang kan kita suka baru nyadar nih, ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia malah lagi hilang. Ya kayak sinyal aja gitu Sahabat Suara, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas tuh butuh yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang nih sama pasangan kamu, aku udah nyampe. Nah, gitu aja tuh butuh koneksi yang lancar loh. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia, ya kan? Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu briefing dikit, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming kek, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi, sahabat suara, kalau kamu mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk, ini dia waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
4: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend,
0: sinyal kuat, internet super cepat.
5: Smart Friend jagoan sinyal.

0: Kinos Gina masih di Suara Seru, sahabat Suara. Laporan dari pemandangan Iswara, TBC Matupang, Wisma MRA. Jakarta mendung, gelap, sahabat Suara.
1: Gelap sekali, luar biasa.
0: Enaknya
1: ini
0: emang beneran di atas kasur, selonjoran, gak tiduran ya, selonjoran, tarik selimut, ambil cemilan, terus nonton Netflix, best. Cemilannya mie instan, best.
1: Oh, mantep banget tuh. Kalau tumpah ke kasur, bau itu. Bau.
0: Nggak usah mikirin tumpahnya, ngapain? Lu mah ngerusak suasana.
1: Iya, maaf ya bang. Santai bang. Ini sekarang waktunya nih kita mau nyanyi-nyanyi nih di Kinos Kina berkaraoke.

0: Dan sudah ada yang berani memberikan ujian kepada Kinos dan Gina.
1: Kali ini kamu sahabat suara yang menghamingkan dan nanti akan ditebak sama kita berdua, oke? Okay?
0: Sama siapa nih? Ada Rina ya? Yes. Selamat Halo. Pagi Rina. Ang ang ang ang ang ang ang ang.
2: Halo.
1: Halo.
0: Rina, kemarin pas lagi kita live jualan, kamu akhirnya beli enggak sih?
2: Jadi aku beli Fanya.
0: Fanya tuh ada. Hijab ya?
1: Iya, hijab.
0: Hijab
1: iya.
0: Fanya. Oke, okay. Terus
2: nah, warnanya tuh ada yang aku suka.
0: Tapi
2: karena agak gelap. Enggak ada tapinya.
1: Emang
2: Rina tapi ada tapi.
1: Apa tapi?
2: Ada. Tapi katanya mau dikirim sama moisturizer.
0: Siapa yang bilang? Jangan ngadi-ngadi. Boleh-boleh kita kirim sama moisturizer yang ada mengandung salmon DNA. Tapi nanti kamu kirim balik ya, itunya karkonya ya.
3: Yeah.
0: Karimun kotaknya ya.
1: Ada transaksi jual beli nih by the way. Rina, udah
2: emang
1: siap?
2: Emang udah dapat izin beli karko?
0: Lah, enggak beli. Lu kirimin kan, gua kirimin itu moisturizer.
1: Ya kan, lu
0: kirimin
1: dua.
0: Karko, lu punya dua.
2: Lah, kan boleh enggak punya? Kan enggak boleh.
0: Boleh. Kalau dikasih mah diboleh.
1: Kagak jadi karaoke nih. Kita malah transaksi jual beli. Gimana ini?
0: Oke. Okay. Oh,
2: aku sayang karkoku.
0: Iya bagus itu. Dirawat dong. Udah kelihatan bannya gundul gitu loh. Ganti bannya.
2: Itu kan baru kemarin itu stirnya kan apa?
1: Lepas.
2: Di sini si belok sih.
1: Lo nyetir apa gimana? Ya?
2: Enggak rata tuh, enggak rata. Jadi bannya itu yang merek ke dalam gitu.
0: Ya udah. Pokoknya ini.
2: Jadi yang sampingnya itu memang keseret bagian luarnya.
0: Bentar. Lu nyetir Karimun Kotak apa tergandeng sampai diseret-seret begitu sih?
2: Karena setirnya tuh gak bagus, rak setirnya itu lagi rusak kemarin.
0: Oh, tuh kan setirnya rusak, berarti kamu gak rawat nih mobilnya, mobil makanya bagus begitu.
2: Kan baru beli.
1: Setir aja
0: oh,
1: bisa,
0: baru beli.
1: Setir aja bisa belok, berarti gak cuma orang yang belok.
0: Ya, kan setir juga kalau setir nggak bisa belok.
2: Kalau setir nggak belok, mau jalannya kemana?
0: Iya, ini kan mobil belok, bukan catur nul.
1: Dia bilang setirnya belok, berarti nggak cuma orang yang belok, setir juga belok.
0: Emang ada orang belok?
1: Maksudnya kalau orang mau belok, kalau ada gang dia belok.
0: Kita ngobrol yuk. Kita langsung
2: kita
0: ya.
1: Yuk karaoke. Ayo karaoke, ayo.
0: Oke. Okay. Siap ya?
1: Ada punya lagunya?
2: Lagu ini sih dari mantan ya.
1: Dari apa?
0: Dari mantanku.
2: Enggak itu.
1: Iya, dari mantan yang
2: jauh di Papua.
0: Ini masih suka pikiran ya?
2: Enggak sih.
1: Lu Marina, Rina.
0: Rina, laki lu masih ada kan, Rina?
2: Apa?
0: Laki lu masih ada kan?
2: Masih lah.
1: Di mana ini sekarang orangnya?
2: Lagi kerja.
1: Pantes. Okay. Pantes kan?
0: Oke.
2: Tapi dia tahu kok mantanku itu.
1: Tapi dia enggak tahu kalau lu lagi mikirin dia sekarang, ikan.
0: Ya kan?
2: Ih, orang dia sering nyenggol-nyenggol.
1: Emang
2: mama tuh kayak Gina nyenggol-nyenggol mantannya Kinos.
1: Oh, gitu.
0: Nyenggol-nyenggol.
1: Iya.
0: Minta tuh, asik. Dah.
1: Jadi lagu ini katanya suka dinyanyiin kalau pas dulu kalian masih pacaran, sleep call gitu.
2: Iya.
1: Aduh, Ma.
0: Masih diingat-ingat lagi.
1: Rina.
0: Berapa tahun sih udah nikah lo, Rina?
2: 8 tahun.
0: Udah 8 tahun masih aja ingat sama yang begituan, hey.
2: Ah, gak apa-apa lah, sesekali.
1: Emang kamu gak ingat waktu yang kejebak di kosan itu?
0: Yo. Aku udah gak pernah ingat.
1: Oh, udah gak pernah ingat, oke.
2: Tuh, ayah, kan, Rina. Berantem nih. Berantem nih.
0: Kan yang mancing dia, bukan gua, Rina. Dia yang ingat, gua mah gak ingat.
1: Ayo, ya, kita yo. Karaoke, ya.
0: Silakan.
2: Oke.
1: Mana Rina?
2: Tunggu.
0: Rina lagi ngobrol sama Malka Halus.
1: Tahu gimana sih? Oh, lagi siapin Wow.
0: Ini refnya nih barusan. Lagi coba refnya lagi.
1: Itu sih refnya.
0: Sampai batuk lagi, sampai batuk.
1: Agak satu bait begitu.
2: Oh, ini satu bait itu.
0: Oke, lagi. Sekali lagi refnya ya.
1: Itu sih lagi.
0: Lo keselak. Rina lo keselak lo.
1: Apa ini?
2: Susah kan? Gitu kamu ibun.
0: Oh, mau bales. Mau bales.
2: Gitu kamu ibun.
1: Kok aku emang begitu ya? Gue mau masih ada nadanya, lo gak ada.
2: Gak sadar kan.
0: Kasih clue pertama.
2: Enggak cacat.
1: Enggak sempurna.
2: Ah?
0: Sempurna.
1: Sempurna.
0: Andre and the Backbone. Lu ngasih cluenya terlalu gampang. Percuma aja udah hamilnya susah, ngasih cluenya begitu. Sama aja bodong, Rina.
1: Lu tuh harusnya bilang Ben gitu dulu, Ben.
0: Ya Ben.
1: Ya gitu.
2: Ayo dah, Ben.
0: Udah
2: ben.
0: Telat. Telat.
1: Bentar dulu, lagunya kan kau begitu sempurna. Oh, oh, a, o, o, a, o, a, o. Ada yang mana? Yang mana?
0: Adalah hidupku.
1: Oh, tapi iya intinya, juga lagi benar.
0: Tapi,
1: iya.
0: Tapi saudara Rina, tetap aja kamu ketebak. Gina, Gina, Gina, Gina, Gina, Gina, Gina. Nih, yang benernya gini ya, nih, ya. Mana? Gua praktekin. Silakan.
1: Maksudnya?
0: Yang ya, ini ya. Ya tadi kalau lagi yang sama. Yang
1: lagunya gini. Itu. Ya. Gimana sih? Lagu refnya gimana?
2: Kau begitu sempurna.
1: Refnya ya. Refnya. Rap
2: kan enggak bisa ketebak kan. Kalau di otak kita, di perasaan kita itu lagunya betul, nada kita betul, sumpah. Tapi dia orang enggak dengar.
0: Eh, sumur-umur ya, sumur-umur baru kali ini ada penyiar dimarahin sama pendengarnya, sumpah. On air lagi. Orang kurang aneh ini radio apa sih?
1: Assalamualaikum.
0: Makasih Rina.

0: tambah suara. Coba diingat-ingat lagi deh. Pasti kamu punya momen tiba-tiba kamu dengar sebuah lagu. Contohnya mungkin lagu ini kali ya. Terus kamu langsung terbawa ke masa lalu. Tiba-tiba ingat masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan kamu dulu. Nah, ini dia nih, di perjalanan nostalgia bersama Aktifed. Dimana kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu itu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, boleh. Lagu yang nemenin lagu kamu lagi skripsian juga, monggo. Atau lagu yang kamu puter terus-terusan pas lagi galau sama mantan mungkin. Ya gak masalah juga, boleh. Silakan langsung aja di WhatsApp ke nomornya Iswara. Ya, lagu yang kamu request, terus kamu ceritain kenapa kamu milih lagu tersebut. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut, biar diputerin terus, kita bisa nostalgia bareng.
1: Nah itu, jadi dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng sama Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bareng Aktifed. Baru Aktifed kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifed. Karena di setiap lagu selalu punya cerita. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sedikit informasi aja nih dari dunia sepak bola, sahabat suara. Tadi udah ya sempat pertama, ini yang paling lagi happening sih. Arsenal sudah dipastikan menjadi juara Liga Inggris setelah puasa gelar, puasa trofi selama 22 tahun. Atau kemarin-kemarin dia sempat juara ini ya? FA atau Carabao? Kayaknya enggak ya?
1: Enggak deh.
2: Enggak, kalau enggak salah sih.
0: 22 tahun loh enggak juara. Enggak. Liga Inggris akhirnya juara lagi walaupun belum selesai, masih ada sisa satu match lagi, tapi udah gak ngaruh, udah pasti dipastikan juara.
2: Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Arsenal. Big
0: selamat.
2: Good
0: selamat.
2: Job bro, good job bro, pertahankan bro. Oke,
0: okay. COYG, come on Young Gunners.
2: Young Gunners, COYG.
0: Terus dari sepak bola,
2: taunya COD.
0: COD ya, cash on delivery. Lain dong, ini kan ngomongin sepak bola.
2: Oke, okay, lanjut silakan.
0: Terus kalau dari sepak bola Prancis, ya ini dari tim Lille yang sudah mengamankan tiket ke Liga Champions di musim depan. Di mana di Lille ini ada salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Calvin Verdonk. Oh. Artinya ini adalah pemain timnas Indonesia yang berlaga di kompetisi antar klub Eropa tertinggi yang dimiliki timnas Indonesia.
2: Wow.
0: Itu ada dimiliki sama Calvin Verdonk.
2: Tapi dia orangnya kurang nih. Adil sih.
0: Kenapa?
2: Calvin Verdonk dia nggak pernah fair. Verdonk. Tapi dia bisa gitu pencapaian prestasinya bagus.
0: Iya. Nah, si Calvin ini punya kakak.
2: Siapa namanya?
0: Yang masih nggak bisa fair juga.
2: Apa?
0: Calvin Verlah.
2: Verlah.
0: Verlah.
2: Emang ada yang itu?
0: Ada adanya.
2: Oh, namanya.
0: Ada lagi adanya.
2: Siapa?
0: Calvin Verplis.
2: Aduh, Verplis.
1: Bodoh amat.
2: Masuk, dan lanjut.
0: Mancing,
2: silakan berita berikutnya ya. Rizky.
0: Terus apa lagi ya? Oh, ini pemain Brazil, Neymar. Akhirnya dia dipanggil lagi sama timnas Brazil yang akan sebentar lagi, tahun ini lebih tepatnya beberapa bulan lagi, sebulan lagi kurang lebih ya, ini akan dimulai Piala Dunia 2026.
2: Emang selama ini Neymar kemana?
0: Jadi tahun 2022 ya kalau gak salah dia gak dipanggil karena kebanyakan cedera.
2: Oh.
0: Begitu dia kembali lagi bermain untuk klub asal Brazil, dia malah gacor cuy di situ.
2: Oh iya?
0: Iya, waktu di PSG cedera mulu. Dari PSG dia pindah ke Liga Arab, cedera mulu. Nah, akhirnya dia main di Brazil, entah gimana. Ya dia mainnya konsisten, gak cedera-cedera, bahkan membantu timnya untuk juara gitu kan.
2: Keren.
0: Iya.
2: Kalau boleh tanya nih Bang Kinos.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Kalau Neymar sama Neynen itu kira-kira gacoran mana?
0: Apa nih?
2: Neynen.
0: Neymar sama Neynen?
2: Iya.
0: Emang Neynen. Ada pemain namanya Neynen?
2: Neynen. Kayak kalau anak bayi itu kan biasanya Neynen. Neynen.
0: Neymar tuh bukan... Kalau Neymar kan itu. Pemain ya. Kalau Neynen, kalau Neynen itu permainan.
2: Permainan. Apa?
0: Enak tuh.
2: Permainan.
0: Iya.
2: Permainan apa itu?
1: Apa sih?
0: Permainan yang.
2: Aku nggak bantu.
0: Permainan bantu. Yang dimainkan oleh anak kecil nih.
1: Itu ya. Biasanya dipelintir-pelintir, Pak.
0: Jadi permainan yang dimainkan anak kecil yang melibatkan neneknya.
2: Neneknya.
0: Dipanggilnya nenen gitu kan.
2: Iya.
0: Nenen, nenen. Udah yuk, iklan
2: aku
0: yuk.
2: Aku gak bantu.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
6: Yeah.
5: Akhirnya udah hujan nih di TBS Simatupang, sahabat suara. Buat kamu yang mungkin masih di rumah, yang mau keluar dari rumah, jangan lupa bawa jas hujan. Kalau pakai kendaraan roda 2 atau misalnya pakai kendaraan umum, berarti kamu harus bawa payung, bawa mantel minimal yang ada kapuconnya. Ya betul nggak?
6: Betul sekali, karena betul kan sekali. Nanti kalau enggak kamu basah kehujanan.
5: Basah, kan? Basah, basah.
6: Mandi basah. Bukan ya? Bukan, bukan. Seluruh tubuh benar. Itu dia kata-katanya.
5: Biar biar enggak basah.
6: Iya.
5: Biar enggak basah kamu
6: pakai jas hujan.
5: Pakai ini deh.
6: Sumpah gue gak bantu lagi, biarin aja. Dia kalau mau kecebur, biar kecebur sendiri. Gue mah gak mau ngikut, sumpah.
5: Biar gak basah pakai kanebo deh. Biar cepat kering kan, dilap gitu.
7: Microfiber lah, Pak.
5: Oh iya.
6: Kalau zaman sekarang microfiber.
5: Tapi microfiber gampang, ini gampang nyerap tapi susah kering, Pak. Kalau kanebo gampang keringnya. Iya kan? Iya.
6: Nah, berarti harus ada teknologi jas hujan berbahan kanebo. Kanebo. Atau berbahan microfiber.
5: Plus camuah gitu kan bacanya kan. Plus camuah.
6: Yang kuning, kemasannya iya, itu kuning.
5: Iya,
6: ya,
5: gitu.
6: Emang kita lagi ada blockingan kanebo ya?
5: Gak ada, gak ada. Gak ada. Kan tadi makanya lagi ngebahas, kalau keluar rumah jangan lupa bawa payung.
6: Oh iya sih, bener.
5: Itu bawa jas hujan.
6: Hujan, itu kalau kata It Gita.
5: Pamit yuk, karena sudah jam 10 waktunya pamit.
6: Iya, betul.
5: Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin Kinos Gina di 101,4 Iswara Jakarta, dan juga nemenin di iswara.network ya, di TikToknya.
6: Yes.
5: Mohon maaf nih kalau Kinos Gina ada salah-salah kata, walaupun sebenarnya kayaknya nggak ada deh, kita nggak pernah ngelakuin salah deh kayaknya.
6: Selama 5 bulan ini belum ada lagi salah-salah kata apa-apa, Mas. Aman, terkendali semua.
5: Besok datang nih kiriman surat dari KPI nih.
6: Coy. Itu dia mah. Daya kalau gitu ya sahabat suara ya, nanti kita ketemu lagi. Insyaallah besok. Assalamualaikum.
5: Buru-buru banget sih dulu. Kenapa sih? Emang ada yang nungguin BNN di depan?
6: Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak...
2: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
2: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam kebawa ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruak setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

Nabil, ditemani dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Fiera dengan Seandainya, siap dimainkan setelah Raisa dan juga Barsena Bestani dengan Awal Kisah Selamanya. Sampai jam 2 siang, saya Dodo harap menemani kamu di 10 lagu keren gak pakai iklan.

kembali menyapa kamu sahabat suara setelah lagunya Prisa dengan Senyawa Kisah. Halo, sudah di tengah minggu. Untuk hari ini adalah tanggal 20, berarti minggu ketiga di bulan Mei. Gimana kejadian pagi ini sahabat suara? Kalau saya kabarnya adalah berburu-buru. Maksudnya diuber-uber sama waktu karena tiba-tiba hujan, berubah langsung transportasi, nyari taksi online, akhirnya dapat setelah 1 jam menunggu, dan ternyata abang taksi online-nya salah masuk tol, kok ke Jagorawi, harusnya ke TBC Matupang. Ya, pesan saya sih abang ya, kurang-kurangi nonton video-video pendek, konten-konten pendek seperti Reels, Shorts, TikTok ya. Brain rot jadinya bang ya, jadinya tuh kayak kondisinya tuh kayak semuanya tuh ke distract. Ya mau emosi gimana ya, orang udah gitu putar balik ke

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, tapi boleh dong disisipin informasi, apalagi buat sahabat suara yang saat ini lagi kenceng-kencengnya untuk berinvestasi demi menjaga inflasi, yaitu untuk mengalokasikan rupiahnya ke apa namanya nih, emas ya. Ini CNN Indonesia banyak banget iklannya sih, saya kan mau baca jadi ketahuan kebetannya ya. Jadi kabarnya sahabat suara, harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765 juta. Gimana sih bacanya? 2.765.000 rupiah. Sebentar, aku bacanya gimana? Ini headline-nya si CNN Indonesia ngetiknya gimana sih? Harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765.000 rupiah per gram gitu. Tuh ya, tolong ya untuk yang nulis CNN ya. Udah baca.

0: ini.
1: Nyanyikan sahabat suara bersama Bernadia dengan Rabun Jauh. Dodo Harahap masih menunggu 0816 114 1014. Ditunggu ya.

0: Hujan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu kerennya udah selesai. Nanti di jam 12 lanjut lagi. Jam 1 siang, ngobrol bareng musisi di Indokustik. Pastikan tetap di Suara Sahabat Suara, Dodo Harahap masih bersama kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, pulang kerja atau kuliah tuh enaknya sekalian recharge ya. Daripada langsung pulang, mending mampir ke mall dulu. Kenapa? Karena datang aja langsung ke Kia Experience Week, di mana kamu bisa langsung lihat dan test drive mobil-mobil unggulan Kia. Ada di all new Kia Carens, cocok banget buat keluarga yang butuh kenyamanan ekstra. Dan the new Kia Sonet, SUV compact yang stylish buat aktivitas harian. Sekarang makin worth it karena Kia punya harga baru. Kia Carens mulai 299 juta dan Kia Sonet mulai 263 juta. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Jangan sampai kelewatan, dari tanggal 18 sampai 24 Mei di Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, dan Peak Avenue. Lanjut tanggal 25 sampai 31 Mei di Gandaria City. Siapa tahu pulangnya malah bawa mobil baru. Info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.idn.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: And now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau lagi di jalan, selain dengerin radio, biasanya tuh sahabat suara pasti ada yang buka handphone, pasang earphone sambil nonton sebuah adegan yang dimana ada CEO yang menyamar menjadi seorang pegawai atau mungkin support office yang ternyata dia memiliki dana atau juga jabatan yang besar di perusahaan itu. Dracin atau drama China. Ternyata sahabat suara, ini saya ambil dari kompas.com, ada 470 drama China yang dibuat AI setiap hari. Salah satunya mungkin sahabat suara familiar dengan judul Dracin, yaitu serial Carrying the Dragon King's Baby, yang memang ini bisa disaksikan di aplikasi seperti Drama Wave dan juga Real Short ya. Tapi memang ada visual yang ganjil dari cuplikan di Carrying the Dragon King's Baby ini, terasa seperti persilangan antara sebuah film dan adegan cutscene di dalam video game. Ini adalah wajah baru industri hiburan drama pendek China atau Dracin yang sekarang ini sepenuhnya dikendalikan oleh mesin AI. Dan industri drama China ini sudah menjadi fenomena raksasa sejak pertama kali meledak pada tahun 2018. Durasinya singkat sahabat suara, rata-rata tuh cuma 1-2 menit. Jadi sebagai penonton bisa menyelesaikan satu season hanya dalam waktu 30 menit hingga 1 jam. Jadi memang ini bisa dibilang sinetron mikro. Wis ya, dan tren ini semakin kuat banget dibombardir iklan di platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook yang sukses mengajak penonton baru. Dan memang pada 2024 nilai pasar Dracin dilaporkan mencapai 6,9 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, bahkan menembus dan melampaui pendapatan film layar lebar tahunan negara tersebut untuk pertama kalinya. Satu doang nih, harus bersahabat dengan AI. Coba dicek ya sahabat suara ya, kalau udah ngomongin AI itu para pemainnya jari jemarinya ada 5 pada 4 tuh, coba cek.
1: Iswara, suara warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Arsenal akhirnya menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 setelah penantian 22 tahun. Kepastian gelar diraih usai Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth.

tarif Grab Bike standar dipastikan tidak naik, serta program kesejahteraan driver tetap dilanjutkan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan siap-siap masuk ke putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming. Dan hai yang masih tune in di live TikToknya iSuara @iSuara.network. Amanda Se.

kasih kendor, ya enggak? Yang ini kita mainin dulu, Rio Klepi dengan Bunga Abadi. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia, bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

adalah pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Azik. Sikat sahabat suara ya, hanya di suara-suara warga Indonesia.

0: Senandung Asmara dari Anet menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang, langsung switch ke Indokustik ngobrol sama musisi Faith. Kita ngobrolin karyanya. Pastikan tetap di Isuara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, hingga kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen ini lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor iSuara lagu yang kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill Vandis dan juga Reza Bima untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin, terus kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala jala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Sandi yang tempat jualan online. Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
4: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
3: Nemu aja lagi sebelah.
5: Sandi apa yang sakit hati?
3: Apa?
5: Sandi warna cinta.
3: Jauh.
5: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
4: Apa tuh? Apa?
5: Sandi tar gue samper.
3: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
5: Iya.
3: Sandi.
5: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsApp-nya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
3: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
5: Mantap.
3: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
5: Dia makan telur rebus 2 biji doang. Iya. Setiap hari? Setiap hari.
3: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
4: Uci,
3: makasih
4: Uci. Ini tadi ada des dulu tuh.
5: Fokus.
4: Sandi nanti lagi.
3: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
7: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang, saatnya Indokustik. Kali ini bersama musisi Faith yang bakal bercerita tentang single terbarunya. Kita tungguin ya, ceritanya apa, tentang apa ya. Yang pasti sahabat suara bisa cek juga live TikToknya di iswara.network nanti ya. Saya habis makan soalnya. Jadi jeda dulu. Kan jadi nanti malah kena ini ya, kena apa namanya, kena ban ya sama TikTok ya. So ya, setelah Raisa dengan Serba Salah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Protes siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.
4: Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari.

0: 完了，啥别啊别啊别！
1: 叫我名不叫？
2: 嗯，有三个门诊。
3: 你先呢？
4: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winston. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Ya, kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Di sana.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl. Gue tuh kan kemarin kedatangan tamu ya, Chance, si teman-temanku yang boy band itu. Ya, gue jadi anggota kelima lah bentar lagi. Tapi gue tuh sama mereka ngomongin hal-hal yang bikin kita off pas first date. Nah, ini penting banget nih. Karena penilaian kita itu kan masing-masing kan pasti beda ya. Kita punya faktor gitu, sahabat suara. Kita punya selera tersendiri. Kalau kata orang, selera sih. Ntar gue cari mouse dulu. Cabut jam berapa, Dam? Oke. Biasa ngobrol. Absen dulu deh. Ada dari... siapa nih? Ada dari Dinda. Hai Dinda. Dinda mau laporan traffic, dia lagi daerah Pasar Minggu. Lancar kok kak ke arah Depok. Oke, hati-hati. Kalau udah sampai rumah kabarin ya. Rumah kamu di Depok. Kemarin gue menemukan hal yang aneh juga di Depok. Apa ya? Gue lupa deh. Ntar kalau gue inget gue kasih tahu. Warga Depok, mana suaranya warga Depok? Terus ada juga dari Thomas. Alfa Edison gak nih? Thomas sudah sampai rumah di daerah Sawangan. Wih gila, pendengar gue rumahnya dekat. Alias, selamat beristirahat Thomas. Buat kamu yang masih di jalan, kasih tahu posisi kamu di mana dan keadaan trafiknya seperti apa ya. Di luar Jakarta juga boleh dong. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan mungkin ada yang gak kedapatan frekuensinya suara tapi lagi dengerin juga di website atau di TikTok. TikTok juga bentar lagi gue akan live ya di TikTok iswara.network, jadi stay tune di sana. And gue lagi ngomongin soal hal-hal yang bikin kita off pas first date. Kalau sekarang tuh lagi rame banget di threads atau di Twitter, date cancelled. Apa sih yang bikin kamu cancel date kamu nggak jadi gitu? Kalau di sini konteksnya tuh kayak date cancelled soalnya dia Taurus gitu misalkan. Date cancelled soalnya dia Gemini. Date cancelled soalnya dia jemput pakai mobil bapaknya. Nah, bisa tuh. Kasih tahu ya kalau dari gue dulu deh, Date cancelled soalnya dia ngomongin mantan mulu. Off banget gue jujur. Gue malas banget deh kalau ketemu orang. Kan itu kan konteksnya ngedate ya, mendekatkan diri gitu lah kita sama maksudnya mendekatkan diri sama masing-masing gitu, gimana sih bahasanya ya? Mendekatkan diri sama first date kita gitu. Harusnya kan fokus gak ngomongin, ya minimal kalau ngomongin orang lain ya teman kek atau sahabat. Kalau ngomongin mantan kan konteksnya kan sama-sama cinta gitu ya, sama-sama di percintaan. Tuh gue off banget tuh. Gue ya udah, kalau lu belum move on dari mantan lu ya gak usah diomongin bro. Kalau belum move on ya mending gue gak maju gitu, daripada ntar gue udah maju ya kan. Terus kayak lu masih ngomongin mantan, kan gue bete sendiri gitu pas jadi pacar lu nanti. Kalau lu apa? Date cancel. Kasih tau ke gue, masuk ke TikToknya iswara.network. Abis ini gue langsung live ya, sahabat suara. Gue mau muterin lagu dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Station on iswara, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beryl sama Beryl Rasan Davi yang bakal on air sampai jam 10 malam. Masuk

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, ditemenin Beryl. Sokin yo. Date cancelled. Nah ini di WhatsApp dulu gue bacain ya. Gue sekarang lagi live TikTok juga, mending lo masuk TikTok ya. Punya TikTok kalau semua, ha? Dari Virgiawan. Date cancel, ternyata dia udah punya pacar di tempat kerja barunya. Orang tuh kenapa sih udah punya pacar masih nyari pasangan baru? Aneh lo semua. Gila. Ardi, yang bikin cancel date diajak deep talk atau discuss sesuatu, dianya malah main HP, scroll-scroll, apalagi outfit. Buat ngedate cuma asal-asalan. Oh ini off sih, gue offnya lebih ke main HP mulu. Ngapa lu? Admin lo. Ada Dewa dari Bogor. Oh, tapi dia lagi di daerah Deplu, arah Bintaro. Masih padat merayap Deplu, congrats. Laut Deplu adalah kayak lewat apa ya? Gak deh pokoknya. Apalagi lagi ada pembetulan jalan tuh setahu gue Deplu dan sekitarnya Pondok Indah itu ya. Katanya Dewa nih ya, buat semua penyiar suara. Terima kasih udah setia nemenin gue di mobil dari pagi hingga detik ini. Sekarang sudah mau meluncur arah balik ke Bogor. Hati-hati ya. Mau lagu Noah Langit Tak Mendengar? Coba ntar gue puterin, gue masukin playlist, oke? Okay? Hai semuanya, lagi nonton di TikTok. Dari All Ye di TikTok. Date cancelled, dia bawa suaminya. Aduh aneh lagi. Bawa pacar aja udah janggal, gimana bawa suami? Dari date cancelled, tiap diajak ngobrol suka hasbun. Contohnya, mungkin gue bisa ngasih contoh ya. Bener-bener kita satu suara, satu kepala gitu ya. Misalnya ngomongin musisi gitu ya. Lalu lu lagi dengerin apa nih? Gitu. Oh iya gue lagi dengerin Kunto Aji. Sama Sal Priadi gue lagi suka banget lagi gitu. Oh iya emang lagu Sal Priadi apa yang paling lu sering denger? Yang Evaluasi? Salah. Itu Hindia. Misalkan gitu. Depresso. Selamat malam manusia-manusia lemah yang baru dikasih pap udah berharap. Mampus lu, kena lu dari Depresso. Bener sih. Lo tau gak, pubnya itu di broadcast tau gak di WhatsApp. Jadi bukan lo doang yang terima pub gitu. Jadi jangan gampang berharap, ntar lo nya sendiri yang sakit. Uci, date cancelled. Belum apa-apa udah minjem duit. Wah, aduh. Kemarin juga ada sempat bahas sih, date cancelled. Karena dia bilang, kamu bawa cash gak? Nanti aku transfer. Kalau menurut gue pribadi itu masih gak apa-apa. Karena kayak, oh dia menunjukkan responsibility dia. Mungkin kayak gak bawa cash, memang dia orangnya emang jarang bawa cash gitu. Dia orangnya imani banget gitu mungkin ya. Ada orang kayak gitu soalnya, gak pernah bawa cash. Gue pernah ada momen kayak jarang banget bawa cash. Marlina, hai kabar, hai Marlina, welcome back. Kasih tahu ke gue, date cancelled versi lo apa? Bebas ya, sebabnya boleh yang dari yang receh, dari yang serius-serius banget. Boleh-boleh bebas ya. Gue udah lama banget gak muterin lagu ini, jadi stick around. 101.4 is suara warga Indonesia. Masih sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang semuanya masuk ke TikTok live di iswara.network. Dan buat lo yang udah yang lagi nonton, boleh sambil di tap-tap layarnya kali ya. Jadi kalau misalkan di TikTok tuh lo bisa ambil komen-komen, ntar gue bacain. Terus kalau misalkan lagi lagu, gue masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di TikTok. Jadi buruan masuk, username-nya @iswara.network. And I'll see you there. Let's go. Never.

0: semuanya.
1: Jauh, jauh darimu.
0: Saya Bim-Bim, thank you. Padahal nyanyi kakak. Sahabat suara, Beryl Hasan Afif masih menemani kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Ngomongin date cancelled, orang-orang pasti date, first date-nya tuh ke-cancel gara-gara macam hal ya. Ini tuh sama date cancel sebenarnya sama kayak red flag gitu. Apa yang bikin apa yang bikin lo skip sama pasangan lo specifically di first date kalau kali ini, oke? Okay? Kalau kata Art Nelat, date cancel, rokoknya garpit, waduh. Misalkan nih, set ngedate di Union PS ya, set. Selamat datang, Mas, Mbak, gitu ya. Buat berapa orang? Cowoknya bilang, dua. Oke. Okay. Mau di smoking atau di non-smoking? Di smoking ya, Kak, gitu. Oke. Okay. Set. Kamu emang ngerokok ya? Iya, oh aku sih gak apa-apa banget sama cowok ngerokok gitu. Oke, okay, terus dikeluarin. Set, set, set. Biasanya mulut, kalau mulut kalau orang ngerokok garpit gitu ya, mulutnya pasti gini. Eh gak, itu bukan garpit. Beda, garpit sama filternya. Tapi ada juga orang yang rokoknya yang gak pakai filter kan. Gara-gara tembakau yang masuk-masuk ke mulut. Bete sih. Uut, first date di musola. Abis ngaji, soalnya pacar pacar pertama tetangga rumah. Masya Allah. Terus lanjut gak sama mantan gebetan kamu yang, bukan mantan sih, gak tau gue dia lanjut apa enggak, cuma lanjut gak akhirnya. Ada RZ, RZL Shop. Lu ngopi Bir, ngopi. Kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Malam Beryl, gue Reti. Dulu sebelum nikah gue pernah ilfil gegara pertama kali ngedate tuh cowok langsung ngomong siapa tahu kita jodoh. Tapi nggak mau jujur terbuka ngomong kerjaan dia apa. Ya nggak fair dong. Lo berani ngasih visi gitu ya mengenai jodoh-jodohan, tapi dianya nggak mau terbuka. Gimana visi tersebut mau terwujud? Tapi menurut lo pertanyaan soal kerjaan tuh penting nggak di first date sih? Penting nggak? Perlu nggak sih nanya kerjaan di first date tuh? Kalau menurut gue sih penting nggak penting ya? Karena sama pekerjaan juga nggak terlalu mempengaruhi sifatnya dia lagi. Tapi tergantung ya, kalau emang dia punya kerjaan yang janggal ya kita harus tahu, daripada ntar udah lama berhubungannya gitu, abis itu kayak taunya dia tukang pencet tombol nuklir gitu misalkan, kan susah gitu kan, kayak gimana nih gitu. Tapi emang statement itu, statement siapa tahu kita jodoh tuh janggal sih menurut gue. Karena lo udah kepedean menurut gue di situ. Lo ngedate pertama kali sama orang. Gue aja nih ya, kalau ngedate pertama kali gue nggak berani yang kayak ntar ya kalau misalkan kita udah jalan, kalau kita udah serius dan nikah nih, nggak. Karena kan first date itu basically lo perkenalan, tau? Perkenalan lo pertama kali itu pas first date tuh perkenalan, nggak. Bahkan gue consider first date gue tuh nggak ngomongin soal percintaan malah. Ya kenalan aja, kayak kenalan sama teman. Oh gini apa segala macam, terus lanjut chat. Nah, abis first date, chat berlangsung, chat berjalan tuh masuk tahap 2 tuh. Karena once lo lanjut chattingan, berarti dia udah suka sama lo. Dia udah suka sama pribadi lo di first date gitu. Kalau udah first date ngomongin siapa tahu kita jodoh, janggal. Nongkrong di mana sih lo? Gitu, sahabat suara. Lini lu emang soal ginian, megang gue beginian mah. Hai Bear, selamat malam. Kalau soal date cancelled ini baru banget 2 minggu yang lalu. Oke, ini gue masukin ke BTS ya karena cerita lo panjang, jadi stay tune. Jadi buat lo yang lagi di perjalanan atau enggak yang udah sampai rumah, silakan buka TikTok. Masuk ke TikTok live iswara.network sekarang, gue gambar-gambarin lo ya. Enggak ya, lagi di jalan, kalau gak nyetir, buka TikTok ya. Dan yang lagi nyetir, jangan. Kalau lo nyetir, terus gak ada penumpang gitu, nggak ada yang gantiin, ya udah lu berhentiin mobil lu lah. Yaelah, pulang ke rumah juga besok, pulang ke rumah santai. Yang penting buka TikTok iswara.network dulu. Kita lanjut ke playlist ya sahabat suara ya. Jadi ini menemani lo yang lagi nyetir di jalan atau yang mungkin masih di kantor. Cari apa sih bang? Jam segini masih di kantor? Yang penting jaga kesehatan ya. It's from Bara Suara. Terbuang dalam waktu. Kita menggaulau bareng ya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, yes, betul sekali. Menyiarkan Nongkrong Bareng Beril, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. What's up, what's up? Ntar deh gue pengen punya backsound yang agak-agak semangat dikit ya. Hai sahabat suara lagi di jalan. Halo, pulang kali. Emang katanya pulang kali bang. Oh iya, hati-hati ya, hati-hati ya. Update dong. Gue sekarang juga lagi live di TikToknya suara.network. Absen-absen dulu nih yang lagi komen-komen. Ada Zufi Zisi, ada Butik, ada Big, ada Arde, ada Dari. Kita tuh lagi ngomongin soal date cancelled ya. Date cancelled, ceweknya ada banyak. Taunya dari mana Dar? Boleh cerita gak? Siaran bang, bukan kerimbat Mahsan. Gampar ya. Keren suaranya, thank you Huda Bey. BT malam ini 200 ribu likes ya, thank you. Date cancel. Ini tuh sebenarnya lo bisa ceritain soal pengalaman first date lo yang paling absurd, bisa first date lo yang bikin lo ill feel, bisa. Oh, gue pernah. First date. Date cancel. Dia punya tato. Tapi gak sampai situ doang ya. Dia punya tato, fine, gak apa-apa. Tapi tatonya, lo tau gak sih font yang huruf sambung terus italik gitu. Terus tatonya dia itu full dari kayak pergelangan, dari gimana gue ngebahasnya ya. Dari sikut, tapi bagian dalam ya, bagian dalam sampai ke pergelangan tangan. Tatonya apa, tulisan apa? Tulisan nama lengkapnya dia. Maksud gue, itu jenis tato yang gue gak suka gitu. Gue tato itu gue gak suka. Fontnya baru, fontnya estetik alias. Tapi sempet lanjut sih berapa lama gitu sama dia. Cuma kayak, ya tapi di luar itu personalitinya oke. Kata Art Nelat, kalau tatonya font Comic Sans, gak apa-apa kalau bentukinnya dan apa, tapi gak sepanjang itulah maksud gue. Apa ya, date cancel. Date cancel. Jadi gini, gue udah, ini gue nembak ya, gue udah nembak jam 3 sore. Jam 10 dia ngechat gue gini, maaf ya kata mamaku, kita gak boleh pacaran Zak. Itu SMP BTW. Menurut lo, lo bilang ke nyokap lo, maksudnya kayak yaudah santai aja, gak usah terlalu diumbar ke nyokap gitu loh. Ya oke, ngerti sih ada beberapa orang yang cerita ngobrol sama nyokap gitu. Tapi ya oke. Ya udah, jadi gue pacaran 10 jam lah sama dia. Lama. Kasih tahu ke gue, date cancelled lo kayak gimana sahabat suara. Boleh yang kayak absurd banget, atau yang kayak anjir gue gak nyangka lagi dia begini orangnya gitu. Kasih tahu ke gue, komen di TikTok live-nya iswara.network. Kita ke lagu barunya Pamungkas dulu, enak nih. Bahkan ada challenge-nya di TikTok lo, challenge main drumnya gitu. Karena lo dengerin alunan drumnya susah jujur. Berapa kali kita akan saling memaafkan? 101.4 FM Iswara, suara warga.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Malam Om Beril, aku Vladimir. Aku mau request lagu dong. Judulnya Itu Aku dari Salon 7. Terima kasih.

0: 101.4 is suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi masih mengudara nemenin kamu. Dan sekarang kita masuk ke segmen BTL.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.
1: Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: So basically ini adalah segmen curhat sahabat suara. Oke. Ini aku bacain chat dulu deh ya. Masih ngomongin soal date cancelled, oke? Okay? It could be in any form, bisa sebabnya macam-macam gitu ya. Ini salah satunya. Hai Bear, selamat malam. Kalau soal date cancelled ini baru banget 2 minggu yang lalu, jadi gue kenalan sama cowok dari dating apps. Spill dating apps dong. Soalnya tiap dating apps beda-beda tau, sumpah. Nah, dia ngajak ketemuan kan, lalu secara to the point, dia ngajak split bill. Atau patungan lah ya. Jujur gue sih lebih mending bayar ganti-gantian daripada harus split bill. So, dari situ gue kayak langsung, aduh gak deh, belum apa-apa, doski udah perhitungan. Langsung gue bilang aja, gak perlu split bill, aku aja yang nanti bayarin kamu makan, ngopi. Kalau perlu bensin sama parkir kamu, aku ganti, mampus. Ini akan menjadi sebuah perdebatan gitu. Pro dan kontranya banyak banget soal split bill ini. Bahas ya, kita bahas ya. Ah, kok cewek Omnivert cabut dari TikTok? Kok pamit? Gini, split bill. Menurut gue, sebenarnya sah-sah aja. Kalau gue tim yang sah-sah aja kalau split bill di first date gitu ya. Tapi lo sebagai cowok harus pinter-pinter gimana cara menginterpretasikan kalimat lo gitu. Lo harus pinter-pinter gitu. Misalnya gini ya, udah nih, set lagi makan, abis itu kayak, lo jangan dong yang kayak, kita patungan ya, coba tadi hitung kamu berapa. Itu kan aneh ya, kalimat lo tuh aneh kalau kayak gitu. Nongkrong di mana sih lo? Jangan kayak gitu. Nih, kalau mau split bill, biarin lo, gue gak mau tahu deh, di first date itu kalau bisa, lo aja yang bayar, dimakan itu ya. Biar lo gue nggak tahu gimana caranya lo nimbulin memunculkan rasa perasaan kayak gini, next harus gue yang bayar deh kayaknya ke si cewek itu. Gue nggak tahu pernah ada teorinya ya si harus kayak gimana, cuma selama ini sih aman-aman aja. Tapi ya karena gue yang bayar, memang first date gue yang bayar, cuma kayaknya bisa kok pas first date split bill tanpa lo harus ngomong ke si cewek, bener deh. Ya gak sih? Kalau kayak gitu, yang kayak tadi kata si Uci bener nih. Iya, kalau kata si Lucy, to the point ngajak split bill atau patungan ya emang bikin ill-feel sih. Karena it is not always about split bill. Ini soal cara lo ngomong, cara lo bertindak, gestur lo. Lo harus bisa nimbulin itu, lo harus bisa nunjukin itu. Jadi buat cowok-cowok, jangan pernah di first date lo ngomong, ini patungan ya gitu. Jangan. Menurut gue jangan. Tapi kalau misalkan lo, tapi gue merekomendasikan lo emang harus punya budget lebih sih untuk first date, oke? Okay? Intinya gitu aja biar gampang sebenarnya. Yang namanya first date kok, lo harus bisa ngasih impression ke si cewek itu. Lo harus bisa ngasih impression yang bagus ke si cewek itu. Gitu. Lanjut, ini ada voice note yang akan gue putarkan. Tapi abis ini deh, kita ke lagu dulu sahabat suara. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Ini gue baru pertama kalinya di TikTok kelihatan banget mata gue merah, nggak kayak biasanya ya. Kenapa ya? Capek aja sih. Tapi siaran gue itu jadi media gue untuk menyalurkan capek gue sementara sahabat suara. Jadi please banget lo temenin gue yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, masuklah ke TikTok semuanya. Gue cerita apa aja gue terima kok. Karena sekarang ini waktunya kita cerita-cerita. So ladies and gentlemen, please welcome BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Date cancel. Zaman kuliah. Hari Minggu janjian ke mall. Dibawa teman-temannya. Males aja, kan mau kenalan deket ya. Masa rame-ramean, mending gue tidur di kosan aja. Hehe, oi. Gue anak sastra, PDKT sama anak kedokteran. Gak jadi pacaran soalnya gue malu. Tiap telpon dia, dia lagi belajar. Kalau dia pe gue lagi nonton TV. Gak match ya, iya sih. Dari rutinitas aja, match alias nyambung. Tapi iya sih, bete sih kalau first date terus bawa temen tuh aneh sih. Gue termasuk yang aneh, gue akuin. Gue sampai sekarang juga agak nyesel ya. Gue pernah ngedate, first date lah gitu sama anak jurusan sebelah. Ya, emang udah chattingan, cuma kayak belum ketemu aja waktu ngedate-nya untuk pertama kalinya tuh kapan. Ya udahlah, jadilah. Di kampus itu, kampus gue itu kan suka ada olimpiade ya. Terus lagi rame-ramenya, kebetulan fakultas gue lawan fakultas lain, kita dateng lah supporteran. Dia juga dateng si fakultas sebelah, si jurusan sebelah ini, si gebetan gue. Nah, ngedate-nya abis supporteran itu ke kantin ini yuk gitu. Karena di mobil gue banyak banget teman-teman gue juga yang ikutan supporteran ya, di mobil gue semua. Dan si cewek ini beda mobil gitu. Kayak yaudah ketemuan di ada satu kantin terkenal lah pokoknya. Kantin FIB lah, kantin fakultas, kantin sastra sebutannya. Akhirnya kita ngedate di situ. Ya udah otomatis karena dia udah nyampe, gue nggak enak nih untuk ngedrop teman-teman gue yang di mobil gue itu untuk ngedrop, gue ngedrop dulu di fakult di kampus gue, nggak enak kan? Jadinya udah gue bawa satu peleton, satu mobil gue bawa ngedate sama gebetan gue. Jadi kayak di kantin sastra itu kita bertujuh lah, gue sama gebetan gue sama teman-teman gue 5 orang. Itu gue nyesel sih, ya gue tahu dia nggak nyaman, sorry ya. Gak suka ngedate tapi orangnya gak bilang-bilang kalau bawa temen, iya kan. Emang janggal, emang suka agak aneh. Sekarang gue akan memutarkan voice note dari sahabat suara yang udah ngirim voice note di BTS kali ini. Silahkan masuk.
2: Hey Bear, gue BTS ya.
0: Boleh dong.
2: Jangan bosan-bosan dengerin suara manusia ini.
0: Bosan gue matiin.
2: BTW untuk sahabat suara yang di mobil, yang lagi di jalan, yang lagi makan, tolong pasang kupingnya dulu. Jadi gue tuh punya satu momen dimana ini tuh gue tuh date canceled. Okay. Ada 3 faktor yang membuat gue date canceled. Yang terakhir bikin gue ngakak, sengakak-ngakaknya sih, jujur.
0: Kok clickbait gitu, clickbait?
2: Yang pertama, ngomong asbun. Jadi waktu gue PDKT sama si orang ini, ya sebutlah si orang ini apa ya, inisialnya Kak, terserah lah lo mau bilang dia siapa kayak apa.
0: Kunci.
2: Yang pertama aja gak nyambung, karena di saat gue lagi demen-demennya baca buku, ternyata dia gak suka baca buku, dan ketika gue nanya judul buku yang dia demen apa, dia jawabnya ngelantur. Terus gue pikir, oh ya udahlah mungkin beda interest gitu, ya udahlah biarin aja. Kalau beda interest, gue masih bisa terusin nih gitu. Terus yang kedua, ceweknya bejibun.
0: Wow, itu sih.
2: Yang maksudnya dia naksir sama banyak cewek gitu.
0: Oh.
2: Dia naksir sama 3 cewek. Terus dia bisa macarin beberapa cewek sekaligus. wah itu udah ilfeel dong gue.
0: Cet ganteng lo.
2: Terus ada satu hal yang bikin gue tuh ilfeel itu bener-bener tuh.
0: Yang ketiga.
2: Gue mau cerita aja gue udah ketawa sebenarnya.
0: Yang ketiga nih apa nih?
2: Jadi yang bikin gue ilfeel adalah isi mobilnya, isi interior mobil dia tuh Hello Kitty semua.
0: Mampus bener. Bener tebakan gue Hello Kitty. Semua. Beneran tebakan gue Hello Kitty.
2: Aduh gue ngangkat banget.
0: Allahu Akbar.
2: Yaudah akhirnya terus gak lama kemudian tuh dia nembak gue. Tapi dia nembaknya itu pas ini abis wisuda aja kita jadiannya gitu. Kayak aduh gak bisa nih gue gak mau buang-buang waktu. Sorry ya, thank you. Terus gue tuh langsung ill feel gitu. Karena wah gila ngapain gue dibuang-buang waktunya cuma buat nungguin lu gitu. Gue mendingan sama orang yang udah pasti-pasti aja gue mah gitu loh. BTW kayaknya sampai itu aja dulu ya cerita gongnya. Karena kalau gue terusin ini bakal jadi podcast ber BTW.
0: Betul. Thank you. Thank you Dan. Udah yang kedua sih.

sakit. Nih ya, ini gue lagi mantau jalanan nih di depan Wisma Emera. Dan kaca belakang mobil berstiker tuh udah jarang banget. Jarang banget. Stiker We Are The Yellow Jacket, terus Real Men Use Three Pedal, terus stiker apa lagi ya yang sering Mekarsari. Udah jarang. Orang mobil belakangnya, kaca belakangnya berstiker tuh udah jarang banget. Baby on board. Nah, kalau itu pengecualian ya guys ya. Mungkin itu fungsionalnya aja. Mungkin itu mengingatkan aja gitu. Gak apa-apa kok. Karena mungkin dalamnya ada bayi gitu ya. Gak apa-apa kalau itu fungsional aja. Gak apa-apa. Kata Cel, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa Cel kalau itu. Ya mungkin maksud Cel harusnya diganti sama lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya gitu kan. Oke, bagus itu. Sekarang kita ke lagu dulu ya sahabat suara ya. Nanti masih ada BTS. Gue akan bacain curhatan dari sahabat suara. Ada voice note juga yang udah masuk. Tapi nanti kita ke lagu dulu. Oke. Yang semangat dong malam hari ini. Kita nyanyi menghancurkan bersama. Lagu Fizz juga nih yang nadanya agak beda. Dan it is really good. Menghancurkan, let's go.

0: 2019 deh, kayaknya lagu ini tuh kayak naik lagi ya gak sih? Kayak semua party muterin Reza Artemevia, Lucy in the Sky, Duck Down, Lawson gak ya? Gak ya, oke. Kita masih ngomongin soal hal-hal yang bikin first date lo cancel. Ini ada voice note yang akan kita dengarkan. Tadi udah ada beberapa. Ini dari Emir. Masuk Mir. Masuk kalau gak gong. Ini yang di TikTok dengerin ya. Ini Emir biasanya gong. Kalau gak gong, gue akan blok WhatsApp-nya dia, oke? Masuk Mir.
1: Mir, gue pengen cerita date cancel gue waktu SMA. Jadi gue kenal sama anak sekolah tetangga gitu kan. Misalkan ya pokoknya ada satu daerah lah sama
0: gue. Iya, sekolah tetangga lah ya, ya, ngerti gue.
1: Ini salah satu sekolah yang cewek-ceweknya itu terkenal cantik.
0: Wait. Gor. Texas.
1: Gue kenal dia 70. dari SMP ya, dari teman-teman gue gitu, satu tongkrongan gitu. Cuman gue enggak begitu akrab lah sama dia. Pas SMA gue mencoba untuk deketin dia. Inget di gue SMA kan tuh tahun 2014 ya, itu kan udah masuk Android kan, udah ada
0: touchscreen,
1: udah ada Line kalau nggak salah. Okay. Ya kan orang-orang tuh pakai Line, sedangkan gue masih pakai BBM.
0: Get rich,
1: BBM-nya get rich. BBM Gemini.
0: Anjir.
1: Injection lagi.
0: Anjir.
1: Yang si DMA
0: kayak gue.
1: Ya kan, gue chat dia dari BBM. Emang agak terlalu, udah dari situ aja udah janggal tuh kan. Tapi dia masih respon gue, Sampai akhirnya tuh udah asik. Terus dia malam minggu, dia bilang dia lagi jalan. Gue tanya jalan kemana, dia bilang ke Belanda Senayan gitu
0: kan. Senayan?
1: Nah, terus gue karena saking excitednya, gue ngomong gini, gue susul dong gitu.
0: Uch, pede.
1: Gue susul dong. Katanya boleh, katanya datang aja gitu.
0: Oh, lampu hijau. Nah,
1: kebetulan dia juga lagi nongkrong sama teman SMP gue, waktu gue SMP teman gue juga cewek gitu kan. Si ini juga ngajak lo nih gitu, kata okay. Cewek. Woy, cocok dong. Nah, tapi karena gue terlalu excited, gue tuh kayak bingung. Waduh, ini pertama kali gue ngedate cewek grade A lah ibaratnya di
0: era itu. Sorry gue potong ya. Di era itu anak-anak SMA, anak-anak SMA gaul tuh ya, foto-foto roknya span, pakai seragam rok span, pakai pasmina. Nggak tahu, mudah-mudahan lo seangkatan sama gue. Pakai pasmina, gue nggak ngerti pasminanya buat apa, kayak cuma dikalungin gitu. Terus senyumnya tuh kayak nggak yang senyum gigi kelihatan, enggak senyum aja gitu, senyum gitu. Oke, lanjut.
1: Kayak nggak pernah ada cewek kayak gini di sekolah gue. Terus sampai akhirnya
0: sekolah lu di mana?
1: Itu gue ngajuin buat nyusul itu jam abis maghrib kalau nggak salah. Terus sampai jam 8:30 gue masih di rumah, biar gue saking bingung gue pakai baju apa. Terus sampai dia nanya, jadi nyusul nggak gitu. Gue di restoran ini nih gitu. Iya udah deket, padahal gue masih di rumah, biar gue masih di rumah. Terus akhirnya jam 9 gue jalan, motor gue mogok, motor Shogun tahun 2001
0: baru mogok.
1: Akhirnya gue, dia marah-marah sama gue, abis itu udah gak jadi jalan. Gitu Ber, kalau gue date cancel-nya gue yang berulah gitu Ber.
0: Memang, ini yang harus ngomong date cancelled adalah cowok date cancelled karena dia bawa Shogun gitu ya. Gue gak tahu lah konteksnya gimana ya, dia menilai lo gimana, apakah karena telatnya, apakah karena Shogunnya, apakah karena BBM-nya, BB Gemini lo. Tapi men, yang paling penting ya, kalau dari gue ya, itu masalah yang poin kedua, masalah waktu sumpah. Kalau misalnya lo gak telat mah, mana-mana aja. Bukan jadi lo yang salah kalau lo gak telat gitu. Jadi, ya karena telat kan, emang karena telat. Shogun gak

masalah kok. Kalau emang dia ceweknya bener, Shogun lo gak masalah. Ngedate pertama pakai Shogun gak masalah. Jangan kayak temen gue, ngedate pertama pakai mobil, ngedate kedua pakai mobil, ngedate ketiga pakai mobil, giliran ngedate keempat bawa motor dilempar batu. Demi Allah. Ada gue punya cerita. Eh, gue pengen telepon temen gue deh. Boleh gak ya? Ini temen gue yang dia ngedate terus dilemparin batu anjing sama ceweknya. Tar. Gue chat dulu. Dia pernah dilempar batu, tapi bukan gara-gara dia bawa motor, gara-gara dia telat jemputnya. Tapi dilempar batu, buset kata gue. Depan gue dia dilempar batu. Cabut lo, buset. Ngelemparin kucing. Hai Joel. Seru banget topiknya hari ini. BTS-nya juga seru banget sama suara. Tapi ya, first date itu adalah ya melatih kita untuk setia sama satu cewek gitu loh. Jangan sampai gara-gara first date abis itu ditolak, bawaannya lo kayak pengen cewek mah jangan cuma satu, tapi tiga. Seperti lagu berikut. Siapa yang mau madu tiga? Riot. Hey. Let's go.

0: Gejolak Kaula Muda masih di Suara-Suara Warga Indonesia, menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Sekarang saatnya
0: BTS.
1: Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Hai Kak Beryl, ikutan topik ya. Oke, aku minum dulu bentar. ASMR minum.

0: date cancel ngajak makan ramen, tiba dianya kesurupan. Nih lo ngajak gebetan lo nih, sayang makan ramen yuk, sampai tempat ramen dia kesurupan, bion. Gak kepikiran gue. Jadi cowok ini tuh stranger, kenalan di Transjakarta. Oke. Singkat cerita dia ngajak makan pulang kerja gitu, oke. Terus aku ajaklah makan yang dekat rumah. Dekat Penfield rumahnya. Kamu anak Penfield, dekat Strada dong. Terus dia milih makan ramen dan duduk di luarnya. Oke. Terus pas makanan datang, tiba-tiba dia langsung kerusuhan gitu. Gimana nggak kaget coba? Pas udah sadar, aku nanya ke dia, kak tadi kenapa? Terus dia bilang, ada yang masuk ke gue, masih tahu kalau lo itu orang baik, auranya positif, bla bla bla. Dan langsung aja aku minta bill karena pengen cepat-cepat kabur dari cowok aneh itu. Aduh, kalau diinget-inget bikin malu banget. Gue punya teman yang modelan kayak gitu juga sih sebenarnya. Boleh nggak sih lo spill namanya siapa? Takutnya itu teman gue. Karena dia punya yang kayak, dia lagi nongkrong nih, temen gue nih lagi nongkrong nih, satu kayak lagi ngobrol enak-enak apa segala macam sama teman-teman yang lainnya. Terus dia kayak, udah ini teman-teman gue doang, ini teman-teman gue. Dia baik, mereka baik. Udah ya, cabut ya. Kayak pengen ditanya gitu loh maksud gue. Ada loh temen gue kayak gitu, ada. Jujur ini bukan kesurupan, lebih ke skizo. Nah kalau itu beda hal, nggak apa-apa. Kalau itu mah karena kan orang punya kebutuhan mental kan, punya kekurangan mental. Jadi kayak skizo kan masuk ke mental. Nah kalau ini kan kesurupan, kalau konteksnya kesurupan. Soalnya gue di kepala gue tuh langsung ke temen gue yang tiba-tiba gitu. Jadi gini, gue juga pernah deh ngobrol sama temen gue di telepon deh. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ceritain deh temen kita.
1: Yang mana ini?
0: Kita yang nginep di hotel bertiga.
1: Nama cu.
0: Ceritain singkat yang, aja.
1: Yang teman kita, ya intinya kita habis minum. Terus sudah sangat-sangat
0: sadar.
1: Bertiga dan teman kita satu itu ngomong.
0: Gini, gue jelasin dulu ya sahabat suara. Jadi gini, kamar hotelnya itu tuh kita bertiga, kita habis nongkrong lah apa segala macam. Terus makin malam kan obrolan makin gak jelas. Tapi ini lebih gak jelas lagi. Jadi kamar mandinya itu kaca buram, blindfold, gimana ya?
1: Kaca buram, ini ya kayak
0: iya, lo tau
1: transparan, tapi nggak gitu transparan.
0: Iya, jadi bukan kaca kamar mandi yang transparan, tapi agak ada buram-buram. Tapi kalau misalkan ada bayangan tuh kelihatan gitu. Nah, gue sama si teman, gue boleh sebut nama panggilan lo nggak?
1: Boleh.
0: Nah, gue sama si Uyat nih, ya sahabat gue dari SMA. Kita tuh posisinya lagi di kasur twin bed. Jadi dia di kasur kiri, gue di kasur kanan. Nah, teman kita yang satu lagi itu depan kaca kamar mandi, ya kebayang lah ya. Terus dia ngomong apa?
1: Ngomong pakai bahasa Inggris.
0: Budi.
1: Ke setannya, karena katanya yang dia lihat itu setannya itu ini orang luar, orang bule.
0: Orang bule.
1: ya sudahlah tuh percakapan dengan bahasa Inggrisnya dia.
0: Oh iya, jadi gue sama dia lagi ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu lah. Ngobrol-ngobrol sadar. Terus tiba-tiba dari depan kamar mandi si teman gue satu lagi nih ngomong gini. No, That's my friend. It's okay. So you go. Not now. You go. Gitu. Gue nanya, ini kelas gue sebutin Vino nih. Kalau Vino denger nih ya, lu janggal saat itu. Terus kayak Vino ngomong, pas gue masih Uya tanya, lu kenapa Noy? Udah tadi ya agak bule sih dia, cuma gue udah ingetin ke dia udah.
1: Gitu. Jangan, gak apa-apa.
0: Iya.
1: Di situ posisi gue sama lu kayak ya gue far sama sih.
0: Colek-colekan. Tapi sebenarnya bukan itu yang pengen gue tanyain. Gue minta lo ceritain soal kejadian lo sama gebetan lo itu atau sama pacar lo yang pas dilempar batu dulu.
1: Dari setan. Kok
0: kenapa jadi situ? Enggak, tadi sebelumnya kebetulan soalnya si Maca ada sahabat suara juga, dia cerita. Dia kenalan di Transjakarta. Terus diajakin ngedate ke ramen. Di ramen dia kesurupan.
1: Kok janggal?
0: Itu pas kesurupan, dia abis kesurupan si cowok bilang ada yang masuk ke gue, ngasih tahu kalau lo itu orang baik, auranya positif. Terus gue nanya inisialnya apa? R.
1: Wah,
0: ada orang ngomongin orang di on air, coba lu ceritain. Nah, abis itu kan ngomongin first date kan. Nah, itu kan lo udah date kesekian, tapi itu yang paling nyantol di pala gue, date lo yang dilempar batu tuh gimana sih ceritanya?
1: Aduh, ini punten, sebelumnya gue minta maaf dulu nih yang
0: dengar
1: buat yang pernah sama gue. Maaf ya gue cerita ini. Maaf ya, bukan nggak, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Cuma jadi cerita masa lalu. Gue lu yang ini menurut gue ya, sorry kalau gue salah, dan seingat gue itu gue lupa di keadaan itu memang kayak entah lagi berantem atau gimana. Terus ya itu gue kayak seingat gue di situ gue telat jemput.
0: Jadi dia lagi di gereja.
1: Iya. Ya sudah.
0: Nah, di chat. Mungkin, di chat gimana? Di chat gimana? Kan lo OTW, dia sambil marah-marah di chat dong. Terus
1: lupa gue kayak di situ kayak sebelumnya kok gue habis nongkrong deh kayaknya. Terus emang gue kayak maksa buat jemput, terus telat, terus kayak dia nunggu lama, ya udah dia marah-marah. Ingat gue seperti itu. Maaf nih kalau salah ya.
0: Nah, oke, lo parkir nih, set udah nyampe, akhirnya telat berapa lama?
1: Lupa gue, telatnya berapa lama gue lupa.
0: Setengah jam ada?
1: Gak inget.
0: Lebih-lebih gak?
1: Telat? Kayaknya ya.
0: Lebih, pokoknya telat banget lah itu ya.
1: Iya. Gue naik motor.
0: Oke, lo naik motor. Dah, lo parkir nih depan gereja.
1: Lu gak parkir.
0: Oh, lu di motor tetap.
1: Iya, sambil ngebucuk dia untuk kayak udah ayo bareng sama gua.
0: Halo.
1: Gak macam gua minta maaf.
0: Di chat dia marah-marah tuh.
1: Singkat gue kayaknya ya.
0: Dia marah-marah. Marah-marah udah keluar kebun binatang apa segala macam tuh kan. Gue inget banget anjir lu cerita.
1: Kayaknya gue agak lupa tuh. Nah, terus gue sambil minta maaf sambil jalan. Dia sambil jalan ke arah buat naik kendaraan umum.
0: Oh, jadi dia nggak mau balik sama lo naik motor?
1: Enggak, tapi gue paksa segala macam bla. Ya dia lempar batu ke motor gitu.
0: Oh, jadi dia jadi lo standby di motor, dia keluar gereja.
1: Gue sambil jalan, jadi gue minta maaf kayak
0: drakor.
1: Dracin ya, gue nggak tahu.
0: Nah, jadi lo nunggu di motor, sedianya keluar sambil marah-marah, terus dia ngambek nggak mau naik motor lo.
1: Di seberang jaraknya ya, pokoknya dua jalur kendaraan lah. Di sebelangnya, jadi gue minta maaf ya udah kayak gini karena dia emosi, bawaannya ya udah lempar batu. Ingat gue seperti itu.
0: Yang lo inget nih. Jadi yang lempar batu ke lo ada yang kena gak ke lo?
1: Gak ada, gak kena motor, gak kena ini kok.
0: Oh, tapi berapa batu yang dilempar kira-kira? Lo ngeliat gak?
1: Sekali doang. Gak usah banyak-banyak, Pak.
0: Sambil ngomong apa? Dia sambil ngomong apa ngelempar? Ngelempar batu dia sambil ngomong apa?

0: Lah, kan
1: udah. Lucuin. Ya oke, thank you ya bro. Ntar main PS kita, kabarin WhatsApp. Ntar main PS kita. Deh. Udah, gue mau ke lagu dulu durasi ini.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Dah. Ya gitulah. Plot twistnya. Ya jadi ya ini kita bersahabat lah berdua dari SMA. Mantannya dia adalah adiknya, mantan gue adalah kakaknya. Itulah pokoknya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Ya, tapi gue kayak sekalian pamit deh di on air. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 malam. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Watch out for kendaraan-kendaraan yang lebih besar. Dan blind spotnya juga diperhatikan ya. Kalau deket truk ini gue belajarlah dari beberapa kejadian gitu ya. Ada beberapa sisi dari truk yang blind spot gitu. Jadi lo harus pinter-pinter posisiin kendaraan lo kalau buat lo yang nyetir. Terus yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Besok kita berjuang lagi di hari Kamis. Nonton gue siaran juga. Nonton lagi. Denger gue siaran juga dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Suara Warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Senin. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Suara Bandung, 98,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Wow. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal.
3: Aduh. Itu radal.
2: Ntar
3: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Sampai dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
1: Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras.
3: Tapi kan
1: iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
2: Chewy.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Harusnya
1: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
3: Tato
1: gitu.
3: Oh, kok ditato?
2: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.

0: Jumpa Kinos dan Gina.
1: Eh, ya di sini.
0: Di mana lagi kalau bukan di Suara Seru?
1: Rata.
0: Gak masuk lagi nadanya. Bawah.
1: Dah, sampai jam 10 ya. Sampai